0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Bank Jateng Borobudur Marathon atau BJBM 2026 menambah kuota peserta menjadi 12.500 pelari, lebih banyak dibandingkan edisi tahun sebelumnya yang menyediakan 11.500 slot. Di mana Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan penambahan kuota dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada para pelari yang sebelumnya belum berhasil mendapatkan slot. Pendaftaran Borobudur Marathon 2026 akan dibuka mulai 10 Juli 2026 melalui sistem balot atau undian. Dengan mengusung tema Decades of Legacy, ajang lari tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2026 di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Di mana terdapat 3 kategori lomba yang dipertandingkan, yakni 10 km, half marathon atau 21 km, dan maraton, yakni sejauh 42 km. Dan menurut Sumarno, sejak pertama kali digelar pada tahun 2017, Borobudur Marathon telah berkembang menjadi lebih dari sekedar ajang olahraga. Beliau berharap semakin banyak peserta yang datang bersama keluarga sehingga turut menikmati destinasi wisata di kawasan Borobudur. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan pelaku UMKM, hotel, restoran, homestay, hingga masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perputaran ekonomi pada penyelenggaraan tahun ini bisa menembus 100 miliar rupiah, meningkat dari sekitar 67 miliar rupiah pada Borobudur Marathon 2025. Sumarno menilai warisan terbesar Borobudur Marathon selama satu dekade bukan hanya dampak ekonomi tetapi juga tumbuhnya rasa memiliki masyarakat sekitar terhadap ajang tersebut. Sementara itu, Ketua Yayasan Borobudur Marathon Lim Cian mengatakan sejak awal penyelenggaraan tujuan utama acara ini adalah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Borobudur. Karena menurutnya dampak yang kini dirasakan warga menjadi bukti bahwa Borobudur Marathon telah berkembang menjadi ajang milik bersama yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan. Dalam pernyataan satu dekade penyelenggaraan, panitia juga menyiapkan medali apresiasi khusus bagi peserta yang telah mengikuti Borobudur Marathon sedikitnya 5 kali termasuk pada edisi 2026, di mana medali tersebut menjadi simbol perjalanan 10 tahun Borobudur Marathon sekaligus bentuk penghargaan bagi para pelari yang setia menjadi bagian dari sejarah ajang tersebut. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Iya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di Halo Jambi. Ganti-ganti ya, edisi hari ini Jumat di 10 Juli 2026. Ganti-ganti ya. Selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya. Edisi hari Jumat tentunya kalau soal berpakaian tidak terlalu ribet, ganti-ganti ya. Santai karena Jumat biasanya ada kegiatan olahraga ya. Dan di luar sana juga ganti-ganti cuaca untuk kota Jambi sudah baik kayaknya ya. Sudah baik karena matahari sudah mulai menampakkan sinarnya, ganti-ganti ya di pagi hari ini. Ya udah, semangat pagi buat semua. Dan saya punya satu informasi yang saya ambil dari rri.co.id Jambi. Ganti-ganti di mana petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi mengevakuasi 2 ekor lutung, ganti-ganti ya. 2 ekor lutung kelabu liar yang masuk ke rumah warga di RT7 Perumahan Aura Bimantara, ganti-ganti ya, di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, di mana kemunculan satwa liar ini mengejutkan dan tentunya membuat panik penghuni rumah, ganti-ganti ya. Karena menurut keterangan warga, 2 ekor lutung kelabu ini pertama kali terlihat berada di teras rumah, ganti-ganti, saat pemilik rumah berusaha menghalau kedua satwa liar tersebut, malah justru berlari masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di kamar mandi. Dan merasa khawatir, pemilik rumah pun segera menghubungi petugas damkar nih, ganti-ganti ya, dan 6 personel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Dan petugas damkar pun, ganti-ganti, salah seorangnya yang bernama Ragil menyebut bahwa petugas menggunakan jaring dan jerat untuk menangkap kedua lutung tersebut. Dan proses evakuasi berlangsung cukup menantang, ganti-ganti ya. Karena kedua satwa ini sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan gitu ya. Dan setelah berhasil dievakuasi, kedua lutung kelabu ini langsung dilepaskan kembali, ganti-ganti ya, ke habitatnya. Ya, dan petugas menghimbau warga agar tidak berusaha menangkap atau melukai satwa liar yang masuk ke pemukiman, ganti-ganti, apabila menemukan kejadian serupa. Dan warga diminta segera menghubungi petugas berwenang agar evakuasi dapat dilakukan dengan aman, ganti-ganti ya. Ya, itu dia informasinya. Ya, mungkin karena dia cari makan ya, ganti-ganti. Jadi mungkin, ataupun juga mungkin dia jalannya terlalu jauh gitu ya, sehingga dia masuk ke rumah warga seperti itu. Iya deh, jadi kalaupun misalnya menemukan ada hewan liar yang masuk ke pemukiman, ya sebaiknya jangan sampai dilukai, ganti-ganti ya. Tapi kita harus berusaha untuk menangkapnya dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya kita bisa panggil damkar seperti itu.
1: FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: senangnya kalau punya HP baru. Ini baru namanya HP pintar, kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik. Mau kirim informasi kemana saja tinggal klik. Mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?
1: Nah, ini.
2: Brasil! Brasil! Brasil!
3: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Kuasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Waktu kita sudah 43 menit, ganti-ganti dari jam 7 pagi dan saya masih punya informasi dan tentunya banyak informasi ganti-ganti ya. Salah satunya di satu informasi lain ganti-ganti di mana saya ambil dari rri.co.id Jambi, di mana Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh jenjang SMP berjalan aman dan sesuai aturan tanpa adanya praktek perpeloncoan, pungutan liar maupun tindakan yang mengarah pada perundungan dan diskriminasi. Iya, ganti-ganti. Dan untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menurunkan tim pengawasan ke sejumlah sekolah guna memantau langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang pengaduan bagi orang tua maupun masyarakat apabila menemukan adanya pelanggaran selama kegiatan MPLS berlangsung. Dan beliau juga menjelaskan orang tua juga diberikan akses melalui tautan pelaporan untuk memantau pelaksanaan MPLS, mulai dari kegiatan yang dilakukan sekolah hingga berbagai kendala yang muncul di lapangan. Melalui sistem pengawasan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi berharap seluruh rangkaian MPLS dapat berjalan secara aman, edukatif, serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif bagi peserta didik baru.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti perhelatan Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para supporter, tapi juga membawa dampak ekonomi bagi warga lokal dan diaspora Indonesia yang bekerja di Vancouver, Kanada. Diaspora Indonesia membagikan apa yang dialami saat bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Vancouver selama musim Piala Dunia. Dia menyebutkan bahwa jumlah pengunjung meningkat tajam sejak musim Piala Dunia hingga omset restoran tempat dia bekerja berjumlah hampir 2 kali lipat dibanding hari sebelumnya. Peningkatan jumlah tamu yang datang berdampak secara langsung terhadap pendapatan orang-orang yang bekerja di restoran melalui tips yang diberikan, apalagi musim panas pada dasarnya sudah meningkatkan kunjungan ke restoran tersebut. Kanada memiliki budaya pemberian tips kepada pekerja sektor jasa di restoran. Sejumlah bagian tip yang didapat oleh pelayan dibagikan kepada staf dapur, food runner atau orang yang bertugas mengantarkan makanan dari dapur kepada pelayan dan karyawan lainnya melalui sistem yang disebut dengan tips out. Atmosfer Piala Dunia di Vancouver paling terasa di kawasan Pacific National Exhibition atau PNE yang menjadi lokasi FIFA Fan Festival. Festival resmi dan gratis dari FIFA yang diisi dengan berbagai kegiatan antara lain nonton bareng, pertunjukan musik, dan bazar makanan. Meskipun bisa merasakan langsung kemeriahan Piala Dunia di kota tempat merantau, salah seorang diaspora mengatakan masih menyimpan sebuah harapan, yakni bisa menyaksikan timnas Indonesia berlaga di putaran final Piala Dunia. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio

4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo, tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk Halo Jambi, ganti-ganti ya. Dan tentunya edisi pagi hari ini tema kita adalah melestarikan olahraga tradisional, ganti-ganti ya. Kalau kita berbicara mengenai olahraga tradisional banyak ya, ganti-ganti ya. Dan yang pasti ganti-ganti kita semua sebagai masyarakat paling tidak harus bisa ya melestarikan apa yang menjadi sesuatu yang kita miliki harus kita lestarikan seperti itu. Karena kalau kita berbicara mengenai melestarikan olahraga tradisional, memang penting untuk kita pertahankan identitas budayanya, ganti-ganti ya. Dan tentu saja olahraga ini juga bisa meningkatkan kebugaran fisik dan kemudian menjauhkan generasi muda dari kecanduan gawai, ganti-ganti ya. Apalagi sekarang zamannya zaman digital ya, seperti itu. Jadi dengan kita melestarikan ataupun meningkatkan olahraga tradisional, tentunya kita punya kemampuan lebih seperti itu ya. Kita bisa mengikuti kompetisi, kemudian bisa mengintegrasikannya dalam ekstrakurikuler di sekolah, ganti-ganti ya, dan mengenalkannya melalui festival budaya lokal, ganti-ganti.

Iya, ganti-ganti karena berbagai olahraga dan permainan tradisional Indonesia itu akan kaya sekali akan nilai budayanya, ganti-ganti ya, dan juga kerjasamanya. Misalnya saja pencak silat ya. Dalam hal ini tentunya menggabungkan seni bela diri yang memang merupakan warisan leluhur yang sudah diakui oleh UNESCO, ganti-ganti ya. Kemudian juga ada permainan lain seperti egrang, ganti-ganti. Egrang kita tahu ini permainnya agak sedikit rumit ya, karena kan kita tidak langsung menginjak di bumi, tapi kita masih ada tingkatan lain. Jadi kita dalam hal ini kita menguji ketangkasan dan keseimbangan ganti-ganti ya, dengan menggunakan dua tongkat bambu seperti itu. Apakah kita mampu menyeimbangkan badan kita ini ganti-ganti ya? Nah, ini adalah ke olahraga tradisional yang memang perlu skill kayaknya ya. Karena kalau misalnya tidak punya skill, kita bisa jatuh ganti-ganti ya. Sepak takraw juga ganti-ganti merupakan kombinasi sepak bola dan voli ya yang dinamis. Jadi sepak takraw itu menggunakan kaki ganti-ganti ya, kaki dan kepala seperti itu. Jadi kombinasi sih sebenarnya ya. Kemudian permainan gobak sodor dan juga main kasti nih, permainan kita zaman dulu ganti-ganti ya, yang memang seru banget ya. Aduh, seru banget kalau misalnya kena, jadi ya ganti orang gitu ya, ganti siapa yang jaga seperti itu. Ini juga merupakan ketangkasan beregu ganti-ganti ya, dan paling tidak ini harus punya strategi dan kekompakan gitu, sehingga bola yang tadinya kita lempar kan itu tidak menyentuh ke kita lagi, ganti-ganti biar kita dapat poin seperti itu. Iya, jadi memang harus kita lestarikan ganti-ganti ya untuk olahraga tradisional seperti itu. Dan banyak cara sih sebenarnya ya kita bisa untuk melestarikan olahraga tersebut ganti-ganti ya. Iya, dan banyak cara dan bisa kita lakukan ganti-ganti bagaimana kita melestarikan olahraga tradisional. Misalnya bisa kita lakukan dengan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan sekolah seperti itu. Kemudian mengadakan festival atau kompetisi rutin. Pokoknya sesuatu yang bisa mengingatkan kembali dan membuat kita bisa lebih mempertahankan lah ya yang namanya olahraga tradisional, karena zaman sekarang saja olahraga seperti ini itu sudah boleh dikatakan jarang sekali dipermainkan ganti-ganti ya, kecuali pencak silat yang memang masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan gitu ya, dan bisa sampai ke tingkat olimpiade ganti-ganti ya. Sepak takraw juga demikian ganti-ganti, yang memang sudah sampai ke olahraga ke tingkat nasional dan juga internasional. Nah, sementara gobak sodor atau kasti ganti-ganti ini adalah permainan yang memang betul-betul pemainan semua orang gitu, karena kan modalnya cuman bola dan juga pemukul gitu ya, dan ini juga merupakan permainan ketangkasan bagaimana seseorang itu berupaya untuk tidak terkena lemparan bola ganti-ganti ya, dan ini adalah skill ya, kalau kita bisa melewatinya luar biasa nih gitu ya, sampai ke ujung sana. Dan ini memang permainan dulu yang memang sangat digemari, karena zamannya dulu memang yang namanya gawai kan belum ada ganti-ganti ya, jadi permainan itu memang sangat digemari, apalagi anak-anak zaman dulu itu bermainnya setelah pulang sekolah atau menjelang waktu maghrib ganti-ganti ya. Iya, biasanya sih kita diajak sama teman-teman yang lain, yuk, ataupun janjian, yuk nanti sore kita main bola kasti, atau misalnya dulu ada juga permainan lempar kaleng, dulu kenalnya gitu seperti ganti-ganti ya, di mana kalengnya dilempar, kemudian yang jaga harus menyusun kembali kaleng-kalengnya, kemudian mencari teman-teman yang bersembunyi ganti-ganti ya. Iya deh, kalau kita flashback ke beberapa puluh tahun belakang, mungkin olahraga itu yang memang menjadi olahraga yang kita tunggu-tunggu ganti-ganti ya. Apalagi sudah sampai hari Minggu, hari dimana kita nggak sekolah, kita bisa bermain bebas seperti itu ya. Bahkan ada yang mainnya dari pagi sampai siang gitu ya, tapi sih kebanyakan mainnya di sore hari ganti-ganti ya. Ya deh, semoga saja permainan ataupun olahraga tradisional ini bisa terus
kita lestarikan ganti-ganti ya, walaupun permainan zaman sekarang ya boleh dikatakan sudah luar biasa pengaruhnya gitu ya. Tapi jangan sampai permainan tradisional ataupun olahraga tradisional ini hilang begitu saja, ganti-ganti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Vin, ngaku deh. Tiap piala dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar piala dunia. Misalnya, piala dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya juga sih, nah. Tapi piala dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Ganti-ganti, selanjutnya di satu informasi dari perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang kita dapatkan dari BMKG untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Ya, di mana pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan, sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini cuaca hari ini dalam kondisi yang nihil, sementara suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat 33 derajat Celcius, ganti-ganti ya, dan kelembaban udaranya 58 hingga 88%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 9 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada satu titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sarolangun. Forecaster on duty Hari Taufika diperbaharui hari ini 10 Juli 2026 pukul 8 lebih 26 menit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Ganti Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini, Ganti Ganti ya. Waktu kita sudah 16 menit dari jam 9 pagi, Ganti Ganti, alhamdulillah wa syukurlillah ya untuk Ganti Ganti semuanya yang mungkin sudah sarapan pagi tadi, Ganti Ganti ya. Pokoknya memulai sesuatu dengan sarapan pagi sehingga kegiatan hari ini bisa kita lewati dengan baik, Ganti Ganti ya, kita dalam keadaan sehat ya, kita dalam keadaan yang bugar, kemudian kita juga bisa lebih fokus ya di hari ini untuk menyelesaikan tugas hari ini, karena besok sudah akhir pekan lagi, Ganti-ganti ya, tentunya libur ya. Nah, edisi pagi hari ini, Ganti-ganti, biar nanti jangan nanya-nanya lagi apa temanya. Temanya itu adalah bagaimana cara Ganti-ganti melestarikan olahraga tradisional ya. Nah, ini jawabannya nih harus ini loh. Jangan apa adanya ya. Oke, jadi karena tema besar kita tadi adalah melestarikan olahraga tradisional. Nah, bagaimana caranya Ganti-ganti melestarikan olahraga tradisional ini supaya tetap ado gitu ya, kemudian bisa terus lestari dan dimainkan juga oleh anak-anak generasi sekarang, karena kan banyak anak-anak sekarang mainnya itu gawai, Ganti-ganti ya. Mereka mungkin nggak tahu main kelereng itu apa, itu permainan ya, olahraga tradisional. Mungkin misalnya mereka nggak bisa main egrang, nggak bisa pencak silat, ataupun nggak bisa main gobak sodor, nggak bisa main kasti, mungkin seperti itu ya, ataupun main sepak takraw, Ganti-ganti ya. Nah, kalau Ganti-ganti itu menurut Ganti-ganti bagaimana caranya supaya olahraga tradisional ini bisa terus dilestarikan. Ya, Ganti-ganti, karena kan yang namanya melestarikan itu penting ya. Nah, kita coba nih di 08 11 6707 9920, bagaimana caranya melestarikan olahraga tradisional, Ganti-ganti ya. 08 11 6707 9920, Ganti-ganti ya. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI yang baru saja memulai aktivitasnya untuk hari ini ya. Semoga sukses, karena yang pasti besok sudah akhir pekan lagi, tapi ada juga beberapa yang mungkin minggu ini dapat WFA ya. Ya, Ganti-ganti, kalau misalnya kita berbicara bagaimana melestarikan ya, melestarikannya itu bagaimana, Ganti-ganti, mungkin bisa kita dengan caranya mungkin memasukkan, kalau untuk di sekolah mungkin bisa memasukkan ke kurikulum sekolah, Ganti-ganti ya. Kita jadikan pelajaran ekstrakurikuler, Ganti-ganti ya, sehingga anak-anak yang zaman sekarang ini paham juga nih dengan olahraga tradisional, Ganti-ganti ya. Jadi bukan cuma orang tuanya yang paham olahraga tradisional zaman dulu, tapi anak-anaknya sekarang ini juga harus paham, Ganti-ganti ya. Kemudian mungkin, nah itu salah satunya, Ganti-ganti ya. Jadi mungkin caranya adalah memasukkan olahraga tradisional ini ke kurikulum, ya ini dengan ekstrakurikuler. Nah, kalau menurut Ganti-ganti bagaimana caranya lagi nih untuk melestarikan supaya olahraga tradisional ini tetap bisa dilestarikan dan dipertahankan.

0: selamat pagi. Halo. Halo. Halo Bang Ijal. Gimana ini suaranya? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Kok berdengung ya?
1: Apa kabar Cilik?
0: Kabar baik Bang Ijal. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat sih.
0: Sehat. Iya. Lagi manggale, lagi jualan.
1: Iya,
0: lagi di pasar. Iya. Bang Ijal pastinya tahu permainan atau olahraga tradisional. Nah, macam mana nih Bang Ijal melestarikannya nih? Kayak pencak silat kan olahraga ya, tradisional.
1: Betul ya. Kalau melestarikan misalnya olahraga-olahraga tradisional ini tentunya misalnya dalam rangka misalnya hari ulang tahun misalnya provinsi, kabupaten ataupun tingkat RT misalnya kan diadakanlah lomba-lomba olahraga tradisional apa olahraga
0: olahraga tradisional
1: itu ataupun misalnya di lingkungan RT misalnya Pak RT atau misalnya orang-orang tua tuh digalakkan diajak anak-anak itu untuk mengenali olahraga tradisional itu.
0: Iya, betul.
1: Nah, dibandingkan misalnya dia sibuk dengan main HP kan lebih bermanfaat lagi misalnya diajak mungkin di lingkungan RT itu kan bisa main engrang, main patok lele, main bola kasti dan sebagainya itu sih.
0: Iya. Dan mungkin jadi, juga kalau bisa kalau setiap Agustusan kan biasanya ada lomba-lomba tuh. Nah
1: iya,
0: kalau bisa sih jangan
1: itulah
0: sampai
1: itulah momennya Agustusan ulang tahun provinsi, kabupaten. Nah jadi di situ dibuat olahraga tradisional itu kalau perlu yang lebih diutamakan sih. Jadi supaya anak-anak zaman sekarang ini lebih mengenal dengan olahraga tradisional Indonesia itu sendiri.
0: Iya, lagian juga kan kebanyakan nih kalau misalnya mau 17 Agustusan tuh lombanya domino gitu ya.
1: Iya, domino yang bapak-bapak ini
0: tuh. Nah, kalau begitu ya kalau yang yang kayak itu tuh sebaiknya tuh diganti mungkin dengan permainan tradisional ya kan.
1: Nah, jadi itu malah lebih seru. Tempat kami juga apalah tuh sih kan tuh anak-anak itu kadang lomba karung, lomba tradisional itu rata-rata adalah kalau kebanyakan cuma di Agustusan aja sih.
0: Iya sih, tapi sebaiknya kayaknya kalau di kegiatan-kegiatan lain juga harus diangkat ya.
1: Iya betul sih.
0: Iya lah Bang Ijal, lagunya apa nih?
1: Lagunya apa berarti tidak disangko berarti ya?
0: Tidak disangko, dapat duit banyak hari ini.
1: Amin.
0: Iya. Oke lah.
1: Iya buat Celi, selamat pagi, selamat aktivitas ya selalu.
0: Yuk.
1: Buat Yudi, ya laris manis bela, buat semua lagi ya.
0: Oke yuk.
1: Terima kasih sih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu, ganti-ganti ya. Jadi kalau apa tuh kayak gitu tuh jawabannya tuh harus dilestarikan dengan cara berbagai kegiatan ya di lingkungan RT gitu ya. Oke, kita coba lagi nih. Orang dari Sengeti jawabannya seperti apa nih? Halo. Halo. Hai orang Sengeti. Nah, lo putus ya. Oke, di 0811-6707 kanti-kanti 9920 ya di Jambi Bedendang ya. Macam mana nih kanti-kanti melestarikan olahraga tradisional ya. Karena anak-anak sekarang nih coba deh kalau misalnya kita suruh main egrang bisa dak gitu ya. Pasti jawabannya dak bisa, kemudian dak berani karena egrang kan tinggi gitu ya. Tapi kalau kita yang zaman dulu mungkin mau setinggi apa dia dari tanah juga kita kalau berani ya berani baik kanti-kanti ya bisa kita mainkan ya. Karena egrang itu adalah permainan tradisional untuk kemampuan kita nih, keseimbangan kita nih, ganti-ganti ya. Oke, kita coba lagi nih. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar sini?
0: Pagi, sehat nih. Sehat, alhamdulillah. Lagi apa nih?
1: Kirus nih.
0: Aduh, suara nggak dengar. Lagi apa?
1: Cik Rusli.
0: Iya, lagi apa nih, Cik Rusli?
1: Lagi tahan di mana, nggak ada ketawa.
0: Nah, dulu waktu mudanya Cik Rusli ini main olahraganya apa nih?
1: Wah, tujuan olahraga pimpol, juga itu.
0: Apa?
1: Sekarang itu kami tertarik. Oke.
0: Okay. Putus-putus Cik Rusli, olahraga apa ya?
1: Sekarang itu sekarang dulu. Mulanya dari pertama itu
0: sepak takraw. Oh, dulu sudah main sepak takraw.
1: Ya, itu enak mainnya, enak soalnya.
0: Ah. Oh.
1: Ya, harusnya awak dulu kan. Pak dulu nabi kan, baru anak-anak itu mau ikut kan.
0: Ah, sekarang masih bisa enggak kalau misalnya disuruh main sepak takraw?
1: Iya lah, sekarang ini lo main sepak takraw dulu, sekarang lo bangun lagi.
0: Ah, enggak udah bisa lagi nepak bola takraw tuh. Hah? Enggak bisa lagi ya? Iya, sesuai umur juga kali ya. Ah.
1: Iya,
0: kan. Oke lah, putus-putus nih Bang Bang Rusli ya. Oke lah. Apa itu?
1: Jangan dipikir-pikir.
0: Jangan dipikir.
1: Ya.
0: Jangan dipikir-pikir ya nanti ya. Oke lah. Yuk.
1: Ya, salamnya buat semuanya.
0: Yuk, iyalah putus-putus Cik Rusli, makasih ya, selamat pagi.

0: Oke, halo selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa nih Bang Rudi?
1: Ya, tolak Cili lagi menggale.
0: Menggale terus ya.
1: Alhamdulillah Cili. Karena kalau gak ada menggale, sehari gak bisa makan mungkin Cili.
0: Ah, itu mah bohong sekali tuh.
1: Iya, kita gak dapat penghasilan sehari, habis sehari Cili.
0: Ah, itu buaya makan cempedak atau rantai yang tidak, ya kan?
1: Iya, benar lah Cili. Katanya kita ada tanggal merah aja Cili, hitam semua Cili.
0: Oh gitu, iya tapi kan biarpun hitam semua, kan masuk terus.
1: Masuk keluar Cili, jatuh yang tetap biar Cili.
0: Iyalah, Bang Rudi dulu mainnya apa nih? Anu olahraga tradisionalnya?
1: Lalu dulu olahraga tradisional paling adang-adangan Cili.
0: Adang-adangan?
1: Iya, adang-adangan tuh tradisional juga ya. Kalau dulu karet Cili.
0: Iya, terus kalau melestarikannya macam mana tuh? Kalau menurut Bang Rudi?
1: Kalau ini sekarang ini kalau untuk melestarikan tuh cara pengenalannya Cili. Dari awal karena anak-anak sekarang ini nggak ada berbaur Cili, jarang banyak main gadget ya Cili. Tapi kalau dapat tuh di gadget tuh juga dimasukkan juga olahraga tradisional Cili kan bisa buat apa juga Cili.
0: Kurikulum ekstrakurikuler.
1: Sekuler kalau di sekolah Cili, kalau di hati kan bisa juga Cili buat kayak apa itu kayak kartun-kartun itu Cili kan jadi kan anak tahu ini permainan tradisional kan tidak melulu dari luar semua Cili. Kalau dapat yang kreator-kreator kan ya masukkan di situ Cili.
0: Gitu ya.
1: Jadi kan anak kan juga bisa main adang-adang kayak ini, main apa kayak gini kan bisa juga dia mau tahu juga.
0: Tutorialnya kan. Ya.
1: Tutorialnya Cili.
0: Gitu. Jadi dulu Bang Rudi sukanya main karet. Bang Rudi sukanya main apa dulu?
1: Dulu kan karet kan juga bisa lompat tinggi dia Cili, kan bisa melompat juga kan. Kalau kita melompat lebih tinggi karet kan bisa juga dia kan kalau lompat tinggi kan pakai bulu Cili. Bisa melompat juga agak tinggi dulu kan, kalau sekarang nggak bisa lagi mungkin Cili. Mungkin kalau batas pinggang itu batas kele mungkin nggak bisa lagi kita melompat.
0: Iya. Oke lah, yuk. Udah ya. Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya minta apa lagi, Lis? Gadis Tungkal, Lis.
0: Oh, Gadis Tungkal.
1: Iya, lama udah dengan gak lihat Gadis Tungkal, Lis.
0: Oh, iya, Pak.
1: Apa kabar Gadis Tungkal? Semoga sehat-sehat aja, ya.
0: Nalo.
1: Selalu lah di sana, Lis.
0: Iya.
1: Oke, salamnya tadi buat Lis, sama Bang Ijal, Lis. Ya, selalu, sukses selalu semuanya.
0: Iya lah, ya.
1: Jangan sakit, semoga cepat sehat. Yang lagi berhati kita sama Bel kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, ganti-ganti. Jadi olahraga tradisional itu bisa kita manfaatkan. Apalagi sekarang kan dunia digital. Nah, bisa kita masukkan ke konten kita nih. Kalau misalnya lagi mau bikin konten gitu ya, seperti yang dibilang Bang Rudi tadi, bisa tutorialnya seperti apa gitu ya. Yang pasti kita bisa kita kayak bentuk komunitas gitu ya. Misalnya komunitas penyuka komunitas olahraga tradisional. Nah, mungkin secara rutin, secara aktif seminggu sekali mungkin bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya minggu ini kita kampanyenya misalnya olahraga sepak takraw atau yang lebih enaknya egrang dulu gitu. Nah, ini kita bisa saling berkumpul, terus mungkin bagi yang sudah lupa cara mainnya bisa diajarin gitu. Jadi banyak sih sebenarnya cara ganti-ganti apa zaman sekarang nih malah lebih gampang, lebih mudah. Media sosial ada nih, mau IG kah, mau Facebook kah, mau WA kah ya, ataupun yang lain, itu bisa sih bagaimana caranya. Yang penting kita nih yang melestarikannya nih, ganti-ganti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: today. Really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was...
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Ih, pinter. Keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
3: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Ya, kanti-kanti selamat siang. Tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko bersama saya Vina akan menemani kanti-kanti hingga informasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi menarik lainnya di Jambi Siang Iko. Dan kanti-kanti Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan MPLS SMP tahun ajaran 2026 hingga 2027 ini tetap mengusung konsep MPLS ramah sesuai arahan pemerintah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Izul Afni mengatakan seluruh materi MPLS ini telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan akan berfokus pada penguatan karakteristik peserta didik. Dan MPLS ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari yakni dari tanggal 8 sampai 14 Juli 2026. Dan tentunya Dinas Pendidikan juga akan melakukan pengawasan langsung selama pelaksanaan MPLS guna memastikan seluruh kegiatan berlangsung ramah, edukatif, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Dan itu informasi kita di siang hari ini, kanti-kanti tentunya tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Kabar Hariku.

Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari itu. BMKG Sultan Taha Jambi menyatakan kemarau bukan berarti tidak hujan. Memasuki musim kemarau, sebagian masyarakat menganggap hujan tidak lagi akan turun, namun BMKG Sultan Taha Jambi menegaskan bahwa musim kemarau bukan berarti bebas dari hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan bahwa hujan masih dapat terjadi karena adanya dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, seperti adanya gangguan atmosfer di wilayah barat Pulau Sumatera, pusat tekanan rendah, belokan dan pertemuan angin serta aktivitas gelombang atmosfer. Ia menjelaskan hujan yang terjadi pada musim kemarau umumnya bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Karena itu masyarakat tidak perlu heran jika hujan meski turun saat telah memasuki musim kemarau. BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk memantau perakiran cuaca serta berkala agar dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu. Kati-kati inilah kabar hari Iko. BMKG Sultan Taha Jambi menyatakan kemarau bukan berarti tidak hujan. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kan?
1: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Sungai Batang Hari adalah sungai yang terpanjang di Sumatera, yang memiliki panjang 800 km. Mata airnya berasal dari Sungai Rasam. Hulu dari Sungai Batang Hari berada di Danau Atas yang sekarang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebelum lepas ke perairan timur Sumatera dekat Muara Saba. Pada Sungai Batang Hari, ada beberapa anak sungai yang bermuara, seperti Batang Sangir, Batang Tembesi, Batang Tebo, dan Batang Merangin. Dan sistem aliran sungai ini membawa banyak deposit emas, sehingga muncul nama legendaris Suwarna Dwipa atau Pulau Emas dalam bahasa Sanskerta. Daerah aliran Sungai Batang Hari merupakan daerah aliran sungai terbesar kedua di Indonesia, yang mencakup luas tangkapan areal 4,7 hektar, sekitar 76%-nya berada di Provinsi Jambi dan sisanya berada di provinsi lain. Adanya aktivitas eksploitasi hutan berdampak pada perubahnya alur sungai sedimentasi. Pendangkalan terutama terjadi di daerah hilir. Perubahan ini mengakibatkan air sungai cepat naik pada musim hujan dan sebaliknya cepat surut pada saat musim kemarau. Sebagai areal daerah Sungai Batang Hari, berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, yaitu mencakup 234 ribu hektar. Dan di zona tengah terdapat Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD seluas 60.500 hektar.

0: apresiasi budaya kita.
1: Assalamualaikum. Yeah. Seperti pepatah mengatakan, ngunyah sampan

macam yo-yo. Semua orang tak heran kalau dia datang, suara dah terdengar di depan. Kalau jalan laju macam sampan, ah, kalau dia berlenggang macam pinggang.

solat layo. Dajan dah ni. Kalau ada kata orang dah kita solat, dapat pahala. Kalau ada kita kata orang dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

Iya, ganti-ganti kembali lagi dengan informasi menarik. Kali ini Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan sinergi UMKM dan juga retail modern terus diperkuat melalui kemitraan. Kemitraan tersebut melibatkan 11 UMKM Fashion, Bina, Kementerian Perdagangan dan Metro Department Store. Menurutnya ganti-ganti kementerian itu merupakan implementasi program pengamanan pasar dalam negeri dan kemitraan tersebut juga membuka peluang perluasan pasar bagi UMKM yang memenuhi standar retail modern. Tentunya kemitraan tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan juga Metro Department Store. 11 UMKM Fashion juga menandatangani kontrak dagang dengan Metro Department Store. Dan tentunya ganti-ganti capaian tersebut merupakan hasil proses kurasi bersama Kemenag dan juga Metro Department Store dengan mengkurasi 81 UMKM binaan Kementerian Perdagangan. Dan juga ganti-ganti Mendag mengatakan bahwa Metro Department Store ini merupakan mitra strategis sebagai jalur distribusi produk UMKM khususnya sektor fashion, alas kaki dan juga aksesoris. Dan juga menurutnya kualitas menjadi syarat utama agar produk UMKM dapat diterima retail, dapat mampu menjaga kepercayaan konsumen. Pendiri Bumi Tala Sekar Hapsari mengapresiasi dukungan Kemenag dan Metro Department Store ini yang memberikan kesempatan kepada Genema Fashion lokal menjadi mitra Metro Department Store. Menurutnya kemitraan tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pemasaran produknya. Dan itu informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Kelar, beres.
1: Bah, ngapu rumah kita nih? Pagi, galau-galau dicit warna hijau nih, bah.
2: Bo lupa apa sama pidato Pak Kades kemarin.
3: Daripada terus mengeluh udara panas, hijaukan halaman rumah sebanyak mungkin.
1: Oi, baba. Uji Pak Kades tuh, bae. Kita nih harus melakukan penghijauan, ba. Kembang ditanam di pekarangan, bibit buah ditanam. Kalau bae buahnya pacak kita nikmati, ba. Tanaman yang hijau-hijau itu kita jago, ba. Biar kampung kita nih adem, sejuk, ba. Nah itu, ba. Widah.
2: Oh, penghijauan. Ngomong, kok. Besok aku tambahi cat rumah ini.
1: Nak tambah cat mano pulo, ba?
2: Nak dicat motif bunga-bunga. Biar rumah kita ni adem dan sejuk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
2: ...99,2 FM, Perempat Jambi.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Selamat siang Kating Kanti, dimanapun Kating Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Bupati Muara Jambi dorong percepatan izin perumahan, sukseskan program 3 juta rumah. Bupati Muara Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno secara resmi membuka rapat koordinasi sosialisasi percepatan perizinan perumahan dalam rangka mendukung program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Kabupaten Muara Jambi tersebut berlangsung di Hotel Luminor Jambi. Dalam sebutannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tapi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini tengah mempercepat pelaksanaan program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah sebagai upaya memastikan masyarakat dari berbagai lapisan dapat memiliki hunian yang layak. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Muara Jambi memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga utama kota Jambi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kondisi tersebut turut mendorong meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap perumahan. Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan juga pihak terkait memanfaatkan forum koordinasi tersebut untuk bersama-sama mencari solusi terhadap bagaimana kendala dalam proses perizinan pembangunan perumahan. KTKT adalah kabar hari Iko, Bupati Muara Jambi dorong percepatan izin perumahan sukseskan program 3 juta rumah. KTKT dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Gagal lagi.
2: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
1: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
2: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
1: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
2: Iya, Pak.
1: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
2: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak.
1: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
2: Iya Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: Jambi Siang Iko.
1: Ketika ini kita akan mengikuti lagu-lagu religi sebelum mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Profesor Terari Jambi, dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat untuk kebersamaan kita di siang hari ini.
2: Ayo,

حتى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين يا معاشر المسلمين يملكون يا خلق الله سبحانه وتعالى pada hari yang mulia, yaitu di pagi yang mulia, bersama orang-orang yang berilmu. Di atas mimbar ini, tiada bosan-bosan dan tiada henti-hentinya. Hadir selalu menyampaikan pesan, menyampaikan wasiat kepada kita semua, agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sungguh-sungguh, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin yang rahimani wa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun khutbah kita pada hari ini, yaitu jangan menunggu ilmu sempurna untuk melaksanakan sholat. Tetapi salat sambil terus menuntut ilmu. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, agar kita memahami bahwa dalam ajaran Islam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu bukanlah dua perkara yang dipisahkan, melainkan dua amal yang berjalan beriringan. Di tengah masyarakat terkadang muncul ungkapan yang terdengar, namun jika dipahami secara keliru dapat menyeretkan seseorang kepada sikap meremehkan syariat. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan pelajarilah terlebih dahulu hakikat sholat. Jangan sampai sholat hanya menjadi rangkaian standar tanpa makna. Untuk apa sering datang ke masjid jika belum memahami hakikat sholat? Jemaah yang dimuliakan Allah, kalimat seperti ini perlu diluruskan dengan ilmu dan tempat. Benar bahwa sholat bukan sekedar gerakan. Benar bahwa masjid wajib bersama menghindari menghadirkan hati dan memahami bacaan sholat. Akan tetapi tidak benar apabila pemahaman tentang hakikat sholat dijadikan alasan untuk menunda, menyeremehkan kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk memahami seluruh rangkaian sholat dan terlebih dahulu kemudian baru dikerjakannya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Lalu melalui ibadah itulah Allah mendidik hati kita, membersihkan jiwa kita, dan menambah fisikmu serta kekuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الأمر. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah bersama orang yang beriman. Hadis Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 47. Perhatikanlah ayat yang telah dibacakan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dirikanlah sholat. Tidak ada syarat yang mengatakan pahamilah dahulu seluruh hakikat sholat. Perintah Allah adalah segera menegakkan sholat, lalu terus memperbaiki kualitasnya pahal hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi,
Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan infak. Ayat ini menunjukkan bahwa salat merupakan jalan menuju perbaikan. Kalau hari ini kita masih banyak dosa, masih berbuat maksiat, jangan tinggalkan salat. Kalau hati kita masih berat, jangan tinggalkan salat. Kalau kita belum khusyuk pada ibadah, jangan tinggalkan salat. Justru salatlah yang menjadi sebab Allah Taala yang membaiki hati kita sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW berkata, artinya Islam dibangun di atas lima perkara. Bersaksi bahwa tidak ada kesempatan yang berhak kesempatan dari Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hikmah hadis tersebut. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai salah satu tiang utama Islam. Beliau tidak memerintahkan para sahabat menunggu sampai memahami seluruh rahasia sholat sebelum mendirikannya. Mereka diperintahkan untuk sholat. Kemudian Nabi SAW terus membimbing mereka agar salat mereka semakin baik dan semakin khusyuk. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhartukum fi salat fa'tubu bi masallatu." Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakan semampu kalian. Hadirin, hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh menunda-nunda sholat karena merasa belum sempurna. Ia mengerjakan apa yang mampu dikerjakan sambil terus belajar dan memperbaiki. Masyaallah muslimin, jemaah Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa ilmu dan amal adalah dua yang tidak pernah, tidak boleh dipisahkan. Ilmu tanpa amal akan menjadi hujat atau pelakunya. Sedangkan amal tanpa ilmu dapat menjerumuskan kepada kesalahan. Oleh karena itu, jelasnya benar adalah belajar sambil beramal dan beramal sambil terus belajar. Bayangkan apabila seorang anak yang berkata, "Aku akan belajar berenang setelah aku pandai berenang." Tentu itu mustahil. Demikian pula seseorang yang berkata, "Aku akan sholat setelah kita memahami seluruh ini kami berada." Sampai kapan kita akan berada? Tidak ada seorang ulama yang mengaku telah mengetahui seluruh rahasia yang berada. Bahkan para imam besar setiap hari memohon kepada Allah agar ditambah ilmu dan diberi kuasa. Salah satu kisah yang sangat mengharukan adalah kisah rawatnya Fudail bin Ayyad rahimahullah. Dahulu beliau dikenal sebagai seorang perawat. Suatu malam beliau mendengar seorang membaca firman Allah surah Al-Hadid ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yakunil ladzina amanu astaghfiru dzikrillah. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Ta'ala. Mendengar ayat itu, beliau menangis dan berkata,
Benar, wahai Rabbku, sungguh telah tiba waktunya. Sejak saat itu, beliau meninggalkan maksiat dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hingga akhirnya, beliau menjadi seorang ulama besar yang terkenal bagi kehormatan dan bagi ilmunya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aym al-Asqalani dalam kitab Kilyat al-Awliyah dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Mubarak. Perhatikanlah, wadahil tidak mengatakan aku akan berubah nanti setelah aku memahami seluruh pendidikan agama. Tetapi beliau segera kembali kepada Allah setelah taubat dan amal dimulai. Allah memberikan pimpin ilmu, hikmah, dan kemuliaan bagi ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita memandang rendah orang yang datang ke masjid setiap hari ini meskipun ia belum sempurna. Mungkin bacaannya masih terbatas. Mungkin kehusukannya masih turun. Namun ia datang membawa harapan agar Allah memimpinnya. Bukankah itu lebih baik daripada seseorang yang merasa telah memahami hakikat tetapi justru menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid bukan hanya tempat orang-orang saleh. Masjid adalah tempat orang-orang yang ingin menjadi saleh. Salat bukan hanya bagi orang yang sudah suci. Salat adalah rahmat Allah atas manusia itu yang penuh dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, memiliki jalan untuk kembali kepada Rabb-nya. Kata itu, marilah kita menjaga sholat lima waktu kita. Memakmurkan masjid, memperbaiki kekhusyukan sholat, mempelajari makna baca sholat, dan terus memohon kepada Allah agar setiap rukuk dan sujud menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Jangan menunggu hati menjadi lembut untuk bersujud, sebab hati justru menjadi lembut karena sering bersujud. Jangan menunggu memahami seluruh hakikat sholat untuk datang ke masjid, sebab banyak rahasia Allah yang baru Allah bukakan setelah seorang hamba istiqomah menjaganya. Sebab telah ketika kita telah berada di alam kubur, bukan lagi ilmu yang belum sempat diamalkan yang akan menyelamatkan diri kita, melainkan amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita masuk hamba-hambanya yang tidak pernah lalai untuk sholat, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid istiqomah, yang tidak pernah lelah untuk berpikir, yang dilahirkan ikhlasan, kesabaran untuk mengamalkan setiap ilmu yang diberikan. Serta istiqomah di atas jalan ketaatan hingga tembusan atas dan akhir dalam keadaan Islam iman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala 'alaikum bi-rahmatihi wa 'ala 'ibadihi.

فقد

ولكن الله يحفظكم ربي على ما يصنعون في الصلاة.

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.

والأموال والأنفس والثمرات.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
2: Ya, kali ini kita akan mengikuti siaran suara budaya Nusantara bersama RRI Manado dan juga RRI Jakarta dengan tema pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Kati-kati, selamat siang dan selamat mendengarkan.
3: Ya, upaya mempercepat penanganan stunting. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade budaya Banyuwangi Etno Carnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih, baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu ya. Di hari ini ya, ayo kagak sendiri dari Perompat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita. Sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat. Joyce.
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce itu?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomornya berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400

0: Selamat siang, Kak Joyce.
1: Iya, jadi di studio Perempat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perempat Jakarta, begitu.
0: Siap.
1: Iya, kita tergabung satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
2: okay.
1: Iya.
2: Iya.
1: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu, jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya, tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
0: Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang, para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Akan mendengarkan ini ya. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda. Dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri. Seperti itu.
1: Oke, baik. Dan menurut Kak Faiz sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
0: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan, luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya. Bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan

0: teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Mungkin seperti itu.
1: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
0: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi ini membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memantapkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
0: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya gitu. Bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa digunakan cara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ada AI ya, mereka istilahnya mengaranglah membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
0: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis seringkali itu kan dipandangan karena tidak semua kalau kita melihat keragaman budaya kita itu dari Sabang sampai Merauke lah belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif ya mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
0: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cipta Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda apa di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif, atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemajuan budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya. Sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja? Silakan.
0: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu, maksudnya secara pribadi kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya, apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
0: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar. Saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
2: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Karena kayak misalkan pakai bahasa daerah itu sudah nggak bisa lagi gitu. Acara seremonial yang paling Indonesia itu kayaknya orang malas gitu, mendingan mereka mau tunggu sesi foto gitu loh Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Faiz, boleh direspon terkait pertanyaannya Cece Ayu di Maluku.
2: Ya, pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, fondasi kebudayaan dimanapun. Apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi tidak boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita. Karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas? Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum, itu. Nah, karena

0: hanya pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi, semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat? Ya, kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan. Ya, itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor, bahwa ada kebudayaan, sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif, atau mungkin ada yang kontroversi, atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu, di dalam mengemasnya menjadi konten budaya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali akhir-akhir ini ya, setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab ya, Cici Ayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, yang selalu, maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini, begini, begitu, selalu disambungkan dengan, masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya, kalau yang saya alami juga, dan juga teman-teman saya, gitu ya, saya peranakan, gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah gak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh, kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya, kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
0: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan, itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
1: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi nih, balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh dari Kak Faiz sendiri?
2: Kak Faiz ditahan dulu, saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua.
1: Nah.
2: Saya dulu kira-kira 10 apa 15 tahun lalu juara dua pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah daerah saya, saya bisa ngomong, saya bisa ngerti, saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah. Tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah, itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
0: Ya, betul. Ya, sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan sendiri, dalam keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah, biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu apa, bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bahasa bertransaksi dengan hanya bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain, ketika mereka saling tegur sapa, ya dianggaplah mereka sedang bakar lota. Kalau orang Manado bilang bakar lota, kan sedang bergosip. Bukan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak lagi ngobrol. Apa ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya? Itu
1: secara tidak langsung.
0: Sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya, seperti itu.
1: Dari obrolan sekitar ya, berarti
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
3: Artinya bahasa itu kan bisa memakai seperti sebuah pendidikan formal
0: karena dia sebuah alat
3: komunikasi sehari-hari.
0: Formalnya secara formal di dalam bidang pendidikan itu berbeda sendiri dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah.
3: Tapi bagaimana kemudian
0: komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu. Tapi secara umum, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi yang maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piro mas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada. Ada telepon.
1: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
2: Sudah diangkat, tapi
1: Sudah terputus. Yaudah, iya. Kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdut. Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum. Ya putus juga teleponnya sudah lah ya. Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp Kak Joyce, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
0: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir ke Tahuna. Itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan. Perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian sair-sair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, siap. Jadi bisa dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang. Ya ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4 pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Sama.
1: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh silakan kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Oke, okay, ya. Siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
1: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak gak sabar ya, sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro 4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri tentang budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
1: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing statement juga nanti ya, Kak Joyce ya.
2: Iya.
1: Silakan Kak Faiz.
0: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
0: Perkawinan itu. Hmm. Itu salah satunya di situ. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau
2: betul.
0: Menikah dengan suku.
2: Tetapi, tidak boleh rasis ya.
0: Tidak boleh rasis, kita iya. Tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran. Tapi apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
0: Ya jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian untuk kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa.
1: Oke,
2: baik, lanjut.
1: Time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNA itu juga pendengar perempat dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perompat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.
5: Perompat.
6: Suara 99,2 FM Perompat, Suara Budaya Jambi.
7: Kabar hari ini.

Selamat siang Kati Kanti, dimanapun Kati Kanti berada tentunya akan ada kabar hari Iko. Dinas Pendidikan Kota Jambi membuka ruang pengaduan MPLS. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh jenjang SMP berjalan aman dan sesuai aturan. Tanpa adanya praktik perpeloncoan dan pungutan liar maupun tindakan yang mengarah pada perundungan dan diskriminasi. Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menurunkan tim pengawasan ke sejumlah sekolah guna membantu langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, menegaskan pihaknya membuka ruang pengaduan bagi orang tua maupun masyarakat apabila menemukan adanya pelanggaran selama kegiatan MPLS itu berlangsung. Ia menjelaskan orang tua yang diberi akses melalui tautan pelaporan untuk memantau pelaksanaan MPLS mulai dari kegiatan yang dilakukan sekolah hingga berbagai kendala yang muncul di lapangan. Melalui sistem pengawasan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi berharap seluruh rangkaian MPLS dapat berjalan secara aman, eduktif, serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif bagi peserta didik baru. MPLS di Kota Jambi berlangsung selama 5 hari termasuk sejak 8 Juli 2026. Ketika nantilah kabar hari Iko, Dinas Pendidikan Kota Jambi membuka ruang pengaduan MPLS. Ketika nanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ipa.
1: Eh, Bu Lastri. Iya, Bu. Ini lagi mengkaji semua bahan-bahan, material, dan lain-lainnya. Biar standar kualitas bangunannya itu bagus. Dan bisa meminimalisir bencana, Bu.
0: Ribet amat sih, Pak.

0: bangun ya bangun aja kali pak, gaya amat sih. Yowes lah, duluan aku Pak RT. Pak RT! Pak RT! Pak!
1: Ada apa Bu, kenapa?
0: Pak, rumah saya ambruk Pak RT, gimana ini Pak RT?
2: Persiapan dan kewaspadaan perlu diperhatikan untuk pengurangan terjadinya bencana.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Selamat siang, Kati-kati dimanapun Kati-kati berada. Tentunya siang hari ini masih bersama di Jambi Siang Iko di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Kati-kati masih semangat? Iya, itu dia. Nah, Kati-kati di siang hari ini tentunya terlihat dari studio per 4 ya kan. Cuacanya mendung-mendung anget gimana gitu ya kan. Tapi di kulit tetap panas ya Kati-kati. Entahlah ya macam mana pun cuacanya, tapi tetap tidak menghambat apapun kegiatan kita tentunya di hari ini. Dan Kanti-kanti akan hadir informasi di ruang dengar Kanti-kanti. Kali ini ada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi 2 ekor luntung kelabu liar yang masuk rumah warga RT7 perumahan Aura Bimantara Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danosipin. Kemunculan satwa liar tersebut mengejutkan dan membuat panik penghuni rumah. Menurut keterangan warga, Kanti-kanti 2 ekor luntung kelabu pertama kali ini terlihat berada di teras rumah saat pemilik rumah berusaha menghalau kedua satwa liar tersebut, justru berlari masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di kamar mandi Kanti-kanti. Nah, merasa khawatir, tentunya si pemilik rumah ini segera menghubungi petugas pemadam kebakaran Kota Jambi dan 6 personel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Ya, ketika nanti petugas damkar Adoragil ini menyebutkan petugas menggunakan jaring dan juga jerat untuk menangkap kedua luntung itu. Dan proses evakuasi berlangsung cukup menantang karena kedua satwa sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan. Setelah berhasil dievakuasi, kedua luntung kelabu langsung dilepas liarkan petugas ke habitatnya, Kanti-kanti. Nah, petugas juga menghimbau lahyo untuk warga agar tidak berusaha menangkap atau melukai satwa liar yang masuk ke pemukiman, karena Kanti-kanti apabila menemukan kejadian serupa, warga diminta segera menghubungi petugas yang berwenang agar evakuasi dapat dilakukan dengan aman tentunya.

Ya, ganti-ganti beralih ke informasi lainnya. Kali ini kepolisian daerah Jambi menggelar rapat koordinasi strategi penanggulan geng motor di wilayah hukum Polda Jambi yang berlangsung di aula lantai 3 gedung Siginjai Polda Jambi. Rakor dipimpin langsung oleh Irjen Pol Krisno Siregar dan dihadiri oleh Gubernur Jambi ganti-ganti. Rakor tersebut digelar sebagai langkah strategis menyikapi maraknya aksi geng motor yang belakangan ini meresahkan masyarakat dan bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Melalui forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan menyatukan persepsi serta memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan dan juga penanganan geng motor secara komprehensif. Dalam arahannya, ganti-ganti Kapolda Jambi ini menegaskan bahwa fenomena geng motor ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Berbagai aksi kekerasan seperti tawuran, penganiayaan, perusakan fasilitas umum, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam, hingga penyebaran teror kini melalui media sosial telah berkembang menjadi ancaman yang nyata terhadap keamanan dan juga keterlibatan masyarakat. Dan juga Kapolda ini ganti-ganti menyebutkan bahwa menurutnya penegakan hukum tetap diperlukan sebagai bentuk kapasitas hukum dan juga harus diimbangi dengan edukasi, pembinaan karakter, pemberdayaan generasi muda, serta keterlibatan seluruh elemen yang ada di masyarakat ganti-ganti. Ganti-ganti sebagai bentuk komitmen bersama seluruh peserta rakor melaksanakan penandatanganan deklarasi pemberantasan geng motor di Provinsi Jambi sebagai langkah nyata membangun kolaborasi dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ganti-ganti itulah informasi tentunya yang hadir di ruang dengar ganti-ganti. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

kantor RI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Siang Iko, dan tentunya nanti di Jambi Petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Kuliner Nusantara. Mie bacir merupakan sajian kuliner khas masyarakat Banjar dengan bahan utama mie kuning. Sedangkan bumbu dasar yang digunakan untuk membuat kuahnya kurang lebih sama dengan bahan untuk membuat hidangan sop atau soto Banjar dengan ditambah saus tomat khas Banjar. Untuk penyajian mie bacir yang original biasanya diberi topping suwiran daging ayam kampung, irisan telur itik, taburan bawang goreng, irisan daun sop atau seledri, dan irisan limau kuit atau jeruk nipis. Di Banjarmasin dan kota-kota lain di Kalimantan Selatan, sajian kuliner mie bacir relatif mudah didapatkan, baik di warung kaki lima, kedai maupun di rumah makan yang memang secara khusus menyajikan olahan mie bacir dengan berbagai olahan inovatif sebagai turunannya.

0: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk di Pro Dangdut hari ini. Silakan kembali. Halo,
1: Pro 4. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Andre?
0: Alhamdulillah baik sekali nih, Bang Puja.
1: Iya.
0: Lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah.
0: Udah selesai aktivitas.
1: Ya, ini lagi di rumah sambil aktivitas mau mindai pasir.
0: Oh, mindain pasir.
1: Iya.
0: Pindain kemana, Bang?
1: Ke samping lah. Tadinya di depan, dipindahkan ke samping. Biar nggak mengganggu gitu.
0: Oh, biar nggak mengganggu ya?
1: Iya.
0: Oke lah. Sambil nyangkol-nyangkol, enaknya dengerin lagu apa nih, Bang?
1: Ini lagunya Sudah Tahu Aku Miskin.
0: Ngapain mau pacaran juga sama aku gitu ya?
1: Iya, sudah tahu miskin masih juga dibilangnya.
0: Masih juga ngeyel ya?
1: Iya.
0: Ya udah terima aja gitu,
1: terima
0: ya kan?
1: Apa adanya.
0: Menjalani hidup dengan penuh perjuangan seperti
1: iya,
0: itu ya.
1: Walaupun gimana keadaan kita harus mensyukuri.
0: Mantap. Oke, Bang. Lagunya ya, udah lagunya udah ready nih. Salamnya buat siapa ya?
1: Salamnya buatnya Mas Andre, selamat juga, selamat
0: siang. Ya, oke.
1: Petang. Buatnya Bang Ijal, Kabuten, Melati Budesila, buatnya Rudi Singsi juga, Moga Laris Manis, kalau masih jualan. Buatnya Budesila, buatnya Mang Aju.
0: Iya.
1: Terus Aurel. Ramlan Alimi, Mintawati.
0: Iya.
1: Terus Kita Dewo. Aurel, Lati, Alim, siapa lagi tuh, Amarkan, Armi Muda.
0: Iya.
1: Yeah. Pokoknya buat semua pendapatan kecuali asap aja.
0: Oke lah. Kalau
1: mendengar gitu. Kita sehat selalu,
0: amin.
1: Banyak umur rezekinya.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Makasih atas waktunya Mas Andre.
0: Yup, sama-sama Bang Puja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali ya, tentunya dibarengi dengan lagu-lagu requestan kanti-kanti semua di Pro Dangdut hari ini 10 Juli 2026. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mas Andre.
0: Selamat sore juga Bang Andi.
2: Apa di kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat sekali Bang Andi.
2: Alhamdulillah.
0: Kayak mana konsumen banyak hari ini?
2: Kayaknya hari ini tadi kan juga aku cuma pergi apa mungkin cuma pergi jembatan tadi aja di
0: sini. Oh, tapi ini kan musim kemarau ya. Musim kemarau biasanya banyak tuh yang cuci-cuci kendaraan gitu kan?
2: Iya.
0: Ya. Biasa dapat berapa sih Bang satu hari Bang?
2: Apanya?
0: Ya kalau konsumen-konsumen yang datang buat cuci motor gitu.
2: Ya itu tergantung dari apa Bang. Kan kalau ada juga kayaknya adanya waktu-waktunya gitu loh Bang.
0: Oh ada waktunya, biasanya kalau habis hujan tuh ya?
2: Iya.
0: Oke. Jadi kalau berdebu-debu gitu mereka nggak mau nyuci ya, paling lap-lap aja gitu kan?
2: Iya lah kan di depan rumah kan nggak
0: sepagi. Iya, kecuali dekat rumah saya tuh, waduh, tanah merah tuh harus cuci terus motor kayaknya.
2: Di mana memang rumahnya Bang Andre sih?
0: Saya tinggal di daerah Kenali Asam Bawah Bang.
2: Oh iya juga ya?
0: Lumayan Bang, kalau jalan kaki mah pingsan lah. Kalau dari Kasang Pudak tuh ya jalan kaki ke Kenali itu ya pingsan juga Bang.
2: Iya, apalagi kalau diajak Bundawati ya.
0: Ah, Bundawati mah udah ini kan, udah usianya udah mulai banyak gitu kan. Jadi harus banyak-banyak istirahat kayaknya.
2: Iya.
0: Ya, oke Bang. Lagu apa kita Bang?
2: Lagunya yang muda-muda aja lah Bang.
0: Apa tuh?
2: Gadis atau janda.
0: Asik. Nadanya di mana nih? Nada dasarnya nih?
2: Ya biasa buat dari ini lah, dari Mansur F itu dengan Elvi Sukaisi gitu.
0: Oke. Biasanya kalau mengiringi nada dasarnya di mana ini Bang?
2: Biasanya di E gitu.
0: Oh di E atau F ya?
2: Iya.
0: Masuk. Oke deh. Salam-salamnya buat siapa Bang?
2: Salamnya untuk semuanya aja Bang Andre.
0: Oke.
2: sampai dikecualikan. Nanti kalau satu-satu persatu nanti ada tersisa, kayak enggak enak juga dengan teman-teman gitu, Mas Andre.
0: Iya, katanya nanti dilupain gitu ya.
2: Iya, padahal enggak dilupain, cuma memang
0: lupa.
2: Enggak ingat gitu.
0: Iya, betul. Iya, iya.
2: Nah, kalau ini kan ibaratnya dirasakan aja.
0: Iya, iya.
2: Buatnya Mas Andre, selamat bertugas. Titik salam sama Ayu dengan adik di rumah ya, Bang.
0: Oke, Bang Andi.
2: Kalau pulangnya hati-hati.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam, Bang Andi Muksin ya, di Kasang Pudak. Silakan kembali, masih di line telepon yang sama ya, 0811-6707-9920. Halo, cantik.
3: Halo,
0: assalamualaikum cantik.
3: Kok jadi omong ospui?
0: Iya.
3: Kata usah, Andre.
0: Iya, kan cewek kan?
3: Cetak, Andre.
0: Kenapa?
3: Cetak.
0: Ya cewek, mau kecil, mau dewasa, mau tua.
3: Halo, ganteng.
0: Halo juga cantik. Tadi malam lagu bu.
3: Tapi kayaknya ini waktunya mau habis ya?
0: Enggak lah, masih lama. Oh, azan masih 10 menit lagi,
3: oh,
0: Kak.
3: Iya. Ngomong apa kue tadi?
0: Ya tadi malam lagu Bugis, kenapa enggak nongol? Bingung
3: iya,
0: ya cari lagunya.
3: Kakak ngantuk. Tiduran.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Terus bangunnya jam berapa?
3: Jam 1.
0: Aduh, udah tutup siaran dong kalau
3: iya.
0: Jam 1.
3: Eh, bukan. Setengah 12.
0: Oh, setengah 12 ya, masih bisa lah ya setengah jam.
3: Lihat. Masih lagu-lagu kan?
0: Mm-mm.
3: Kakak mau WA, minta lagu dong.
0: Lagu apaan?
3: Iya, lagu apa aja.
0: Lagu Bugis ya, malam tadi ya?
3: Iya, itulah. Kamu kecarian ya?
0: Ya iya, kemarin mana mana ya Kak Butet, mana ya Nur Halimah, mana ya, kok gak ada nongol ya?
3: Nur Halimah.
0: Iya.
3: Udah minta lagu kakak.
0: Lagu apa kak?
3: Lagu dangdut kan?
0: Iya.
3: Lagunya ini. Oh, apa ya?
0: Apa?
3: Oh, apanya ya? Iya, serius.
0: Iya.
3: Apa sih? Ayo. Jangan cintai aku.
0: Oke. Jangan cintai aku.
3: Jangan sayangi aku.
0: Iya, boleh.
3: Ada?
0: Ada, Kak. Mau salamnya buat siapa, Kak?
3: Semuanya aja.
0: Terus?
3: Cepet kali lo, kenapa?
0: Iya, jangan cepet-cepet ngomongnya, pelan-pelan
3: iya.
0: Aja.
3: Masa juga belum makan, mau makan habis nanti lah.
0: Dari pagi belum makan?
3: Makan dari pagi jam 9.
0: Makan apa pagi tadi?
3: Nasi.
0: Makan nasi, terus siangnya belum
3: nasi
0: makan?
3: Nasi gemuk, nasi gemuk.
0: Wah, enak tuh.
3: Dikit tapi cuman.
0: Ya jangan banyak-banyak, ntar nesesak napas lagi.
3: Iya, terus kakak Butet sekarang belum makan.
0: Ya makan lah, makan apa maunya?
3: Apa, kirimi dong.
0: Ayy, ntar nyasar kalau aku ngirimnya.
3: Betul, nyangkut kaget di tempat lain ya.
0: Iya.
3: Gak usah, Andre.
0: Mau makan apa itu ya enaknya ya, kalau sore-sore gini
3: apa
0: makannya ya?
3: Apa sih, kalau gue enaknya ngapain kayak gini?
0: Apa ya, kalau aku tuh makannya itu aja, Kak.
3: Apa? Tapi kemarin makan apa itu sama siapa?
0: Yang di mana?
3: Kemarin loh.
0: Oh, sama bule.
3: Oh, hebat kali loh, bule itu siapa?
0: Ya teman lah, Kak.
3: Oh, salam ya.
0: Ya.
3: Kakak lihat ada aja teman kau baru, Tron.
0: Ya, namanya kita manusia kan pasti berteman kan?
3: Iya, betul sekali. Iya, siapa pun kita temenin ya.
0: Ya iya kak, itu kan makhluk nyata, belum makhluk goibnya. Nanti kalau kakak lihat pingsan nanti.
3: Iya, sebab duduk gak pernah. Kakinya gak naik, pasti naik.
0: Apa? Apanya naik?
3: Kaki kamu lah.
0: Kakiku?
3: Iya, duduk di mana aja.
0: Pasti naik kakinya ya.
3: Iya, kakinya satu dilipat, satu tegak.
0: Iya, ih kok pada meratain ke situ ya?
3: Iyalah, namanya aja. Kayak mananya?
0: Apa?
3: Namanya kakak kamu, kayak mana?
0: Oh iya, jadi diperhatiin semua ya? Memang udah terbiasa duduknya begitu?
3: Iya,
0: cuman mau
3: dari
0: merubah
3: dulu,
0: lagi?
3: Dari dulu, kakak kakak sudah tahu.
0: Iya, oke.
3: Okay. Terus sama semuanya ya.
0: Oke okay lah kak, kalau begitu.
3: Sehat selalu kita ya.
0: Amin, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay deh, 4 penelpon aku terima ya sesi pertama ini. Tapi untuk penelpon keempatnya cuma bisa salam-salam aja, nggak apa-apa ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, selamat sore bang.
0: Waalaikumsalam bang Putra.
4: Apa kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat. Pasti bisa menemani kanti-kanti semua kan?
4: Amin.
0: Lagi di mana bang?
4: Lagi di rumah.
0: Di rumah. Sudah selesai aktivitasnya atau bagaimana?
4: Alhamdulillah sudah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini sorry banget nih, nggak bisa request lagu ya yang keempat ya?
4: Oh gitu ya?
0: Ya, karena udah 3 lagu kita dapat nih. Abang salam-salam aja nggak apa-apa, bang ya?
4: Boleh.
0: Ah, oke. Okay. Buat siapa coba?
4: Salamnya buatnya abang, semoga sehat dan sukses selalu sama keluarganya bang ya.
0: Amin, makasih bang.
4: Terus buatnya yang sudah masuk tadi banyak lah ya?
0: Ada Bang Puja Kusuma, Bang Andi Muksin, terus juga Kak Butet.
4: Salam tempat dan salam kenal aja.
0: Iya.
4: Kak Butet. Buatnya Tenten Radio keempat, tempat terjadi salam kenal dan salam kepada semua ya.
0: Pastinya.
4: Assalamualaikum bang.
0: Oke, itu aja.
4: Iya bang.
0: Ah ya udah kalau begitu, makasih Bang Putra, selamat menikmati lagu-lagunya ya.
4: Oke.
0: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih buat pengertiannya. Kita terima 3 penelpon yang bisa request lagu. Penelpon keempat hanya bisa salam-salam aja. Oke lah kalau begitu. Ini kita simak 1 lagu. Setelah itu nanti kita simak bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Setelah itu balik lagi kita nikmati lagu-lagunya. Pastikan tetap di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

Ya, ganti-ganti di menit ke-38 dari formasi 15, saatnya kita break sebentar ya untuk mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya?
3: Dunia malu.
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Istirahat dulu ya, capek nih.
5: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
6: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
4: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
6: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
4: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
7: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
5: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
2: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Brumper FM 99,2 MHz.

0: Ada apa, Dinda?
1: Abang bisa ngebedain ya?
0: Kagak bisa.
1: Ah, yang benar.
0: Makanya aku mau minta tolong teman-teman saya di sini. Ada nggak yang bisa bedakan dia kira-kira masih gadis atau udah janda?
1: Iya, tapi saya nanya dulu, lebih asik mana gadis sama janda ya? Oh, semuanya suka. Aduh, jangan deh ya.

0: Kira-kira masih gadis atau udah janda nih Pak Andika? Ada
1: Abang
0: apa kan?
1: Jangan khawatir Abang ya.
0: Iya.
1: Pokoknya jangan khawatir aja ya.
0: Yang penting oke aja deh selalu.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.
2: Ya, ganti-ganti di menit ke-57 dari formasi 15 tentunya untuk di Pro Dangdut Pro 4. Halo, sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Halo. Betul sekali. Lagi di mana?
3: Di kamar.
2: Lagi di kamar. Kamar apa nih? Kamar mandi lagi?
3: Enggak, kamar tidur.
2: Oh, kirain kamar mandi.
3: Enggak, mas, sudah tadi.
2: Bersemedi kamu di situ ya. Pulang jam berapa hari ini?
3: Barusan.
2: Oh, barusan pulang?
3: Padahal 15 menit.
2: Oh, gitu. Ya, ya, ya.
3: Apa kabar, mas?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Terus.
2: Udah mau akhir pekan nih, apa rencananya akhir pekan ini?
3: Belum tahu. Belum ada rencana.
2: Mungkin mau camping di mana gitu enggak?
3: Camping di rumah aja.
2: Kapan sih terakhir kali camping?
3: Wah, udah lama banget, mas.
2: Berapa tahun?
3: Udah lama.
2: Kalau aku sekitar 2 tahun ya. 3 tahun lah, 3 tahun yang lalu lah masih camping kita.
3: Camping ke mana?
2: Camping di kebun.
3: Oh.
2: Iya, pakai tenda-tenda kecil gitu kan, enak ya sekali-sekali di luar gitu kan.
3: Sama siapa keluarga?
2: Ya iya dong, jadi dengan siapa? Kalau bukan dengan...
3: sama teman.
2: Ngapain juga sama teman? Aneh kan kalau sama teman kan berdua aja kan aneh gitu.
3: Ya itulah makanya aku tanya.
2: Ya sama keluarga, tapi kita tidurnya ngeri-ngeri juga gitu loh. Lagi tidur tiba-tiba ada makhluk-makhluk apa yang lewat gitu kan.
3: Itulah makanya aku tuh gak mau camping kayak gitu tuh, mas.
2: Kenapa?
3: Ya itu yang mas bilang tadi.
2: Takut ini ya, takut dilewatin ular gitu ya. Ya sebenarnya itu hanya ketakutan kita aja sih ya.
3: Kalau dilewatin mas nggak apa-apa.
2: Kalau ngelewatin kamu jangan gitu. Aduh. Iya. Ringan ya hari ini ya. Nggak ada hal-hal yang berat, yang menekan hati atau perasaan, nggak ada.
3: Ringan. Ya ringan sih.
2: Ya.
3: Nggak ada beban.
2: Ya syukurlah kalau begitu. Sukses berarti aktivitasnya hari ini ya.
3: Masih ini mas. Masih berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga kenapa?
3: Udah lagunya mas.
2: Oh, kalau berbunga-bunga mas setiap hari ya aku berbunga-bunga ya.
3: Kita tuh kan ada kalanya tuh sedih.
2: Ya sedihnya waktu istriku pergi aja kemarin.
3: Ya itu kan mas.
2: Iya kalau dia pulang ya sudah mulai mumet lagi kita.
3: Jadi enaknya orang rumah tuh di rumah apa? Pergi.
2: Ya enak di rumah lah.
3: Ya,
2: iya. Iya, kalau
3: mas bilang mumet.
2: Kalau dia pergi kita sedih, kalau dia ada di rumah kita mumet karena ya tahu sendirilah kan suara-suaranya tuh itu. Ya kan?
3: Masnya kali betingkah.
2: Ya enggak betingkah sih.
3: Padahal tuh enggak mungkin lah dia mumet itunya tuh mas.
2: Ya wanita kan enggak mau disalahin walaupun dia salah tetap benar ya gitu ya.
3: Kalau ada dari mas.
2: Oh gitu ya. Ya ini salah satu buktinya tuh. Ini salah satu buktinya. Oke, lagunya aja kalau begitu. Oke.
3: Lagunya Keramat.
2: Keramat.
3: Ya dari Almera Sabrina.
2: Keramat yang ini. Ya. Oke, Salma ada versinya. Roma Irama ada.
3: Almera Sabrina.
2: Almera.
3: Sabrina.
2: Ya, boleh silakan. Salamnya buat siapa, Vero?
3: Salamnya buat Mas Yatalu. pulangnya di hati, langsung pulang. Buat tadi pangan dimoksin.
2: Oke.
3: Aduh, tunggu Pak.
2: Apa?
3: Buat pangan dimoksin, buat pangan gaisok, pina tampar, buat Abdul Rohim juga, Ajeng Buruan masuk, Aurel masih Atno, Bang Rudi, Bang Alimin, Pak Nadia Purnama, Pak Udin, Bang Armin, Bang Kuta Pulau Kijang. Ada lagunya
2: nih. Revina Alvira ya?
3: Almera Sabrina.
2: Almera Sabrina. Oke, okay, ya. Keren.
3: Kalau nggak ada ganti aja.
2: Ada, pasti ada kok, tenang aja.
3: Nanti Mas putar yang Sabrina.
2: Enggak, ini Almera Sabrina kan?
3: Iya.
2: Iya, ada. Tenang aja ya.
3: Yaudah, salamnya buat semuanya aja Mas ya.
2: Oke deh, kalau begitu ya.
3: Yang belum disenggol ya, mohon maaf ya. Lamaan kita ngobrol nanti ini pula.
2: Betul, baguslah kalau menyadari ya.
3: Iya. Buat Mas, lagunya ditunggu Mas ya.
2: Oke deh.
3: Semoga Mas suka lagu ini.
2: Yo, pasti suka, makasih.
3: Iya, makasih Mas, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya di line telepon yang sama. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut kan ya, assalamualaikum wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana Bang?
4: Masih di rumah sekitar dekat rumah Perumah.
2: Di Buluran sini.
4: Iya.
2: Oke. Lagi aktivitas atau santai?
4: Udah santai Mas.
2: Udah santai. Ya udah deh.
4: Mau lari sore sekitar rumah Pero.
2: Hah?
4: Mau lari-lari sore sekitar rumah Pero.
2: Oh ya harus dong. Merilekskan tubuh ya dengan berolahraga ya.
4: Iya. Okay. Dengan merilekskan pandangan.
2: Ya. Emangnya nggak mumet kalau ngelihat Pero sore-sore?
4: Kalau lihat senyumnya enggak Mas, tapi kalau lihat kalau dengar ociannya ya mumet.
2: Nah itu tadi, berarti Abang sepakat dong dengan aku ya, kalau ditinggalin istri tuh rasanya sedih. Tapi ketika dia ada di rumah agak mumet kita ya.
4: Iya, kalau ditinggalkan sedih Mas, karena kita enggak dengar ociannya.
2: Iya.
4: Kalau tapi kalau di rumah ya mulai mumet ya, karena ociannya.
2: Aduh, derita laki-laki gitu ya.
4: Tapi kalau kita nggak diomelin Mas, nggak enak juga badan Mas.
2: Kangen juga ya?
4: Kangen juga. Tapi kalau dia pergi kan satu minggu liburan sama anak-anak ke tempat keluarga, nanti kita sendirian nggak mumet juga malah.
2: Betul. Berarti Abang sepakat dong dengan aku gitu ya?
4: Iya, wanita itu susah dimengertinya Mas, terbatalah kita.
2: Ya iya Bang, orang dia jalan aja ke sandung batu yang salah Bang.
4: Iya. Katanya yang salah ya.
2: Bukan dia yang salah, batu yang salah Bang. Batu kenapa kamu di situ?
4: Iya. Iya, mengapa kamu di depanku kata dia?
2: Ya alisnya aja dirobah Bang, ciptaan Tuhan Bang, bayangin aja.
4: Disulam-sulam dia ya.
2: Iya, iya. Padahal itu ciptaan Tuhan loh. Masih dirobahnya.
4: Iya. Iya, tapi kalau untuk suaminya nggak apa-apa lah dia dirobah, kan suaminya juga yang bosan.
2: Padahal suaminya nggak minta Bang.
4: Iya, tapi menuntut aja.
2: Oh maksudnya ini ya, insecure dia mungkin biar suaminya nggak ngelihat yang lain gitu ya.
4: Iya, tapi suami ini susah juga kalau sudah di luar itu banyak ngelihat yang lain dia malah.
2: Ya, ya gimana Bang? Kalau
4: Mas Andre kan sudah lihat siapa-siapa di situ ya. Kalau saya kan di pasar kan banyak yang lihat Mas Andre.
2: Iya nggak apa-apa. Makanya kita harus mengenali diri kita Bang. Kita punya mata. Itu kan ciptaan Tuhan yang paling indah. Harus kita nikmati ya, Bang.
4: Itu rezeki mata Mas Andre.
2: Iya, yang penting kita harus sadar bahwa kita sudah punya pasangan. Kan gitu. Betul kan? Iya,
4: betul, kita sadar. Jangan sampai mabuk ya Mas Andre.
2: Nah, jadi kita harus mengontrol diri kita. Dinikmati aja, tapi jangan dimiliki, oke ya?
4: Oke, lagi. Mengagumi boleh, tapi memiliki jangan.
2: Iya, betul Bang. Dinikmati dalam arti ya, ih cantik banget. Kan gitu ya Bang ya?
4: Iya, itu wajar mah, laki-laki gitu.
2: Ya, tapi tetap kalau ketahuan sama istri mah kita tetap diomelin.
4: Tetap diomelin, nanti dicubit-cubit di belakang nanti.
2: aduh. Iya deh, lagunya apa bang, sore ini bang?
4: Lagunya, tadi Piro minta lagu apa bang?
2: Dia Keramat.
4: Keramat, saya minta Tujuh Sumur aja mas.
2: Tujuh Sumur.
4: Iya.
2: Aduh, kenapa?
4: Dia ngambil keramatnya kaji di Tujuh Sumur dan di sumur yang mana dia ambil nanti.
2: Wah, kalau kaum Hawa masuk ke dalam sumur bang, itu penunggu sumurnya pada keluar tuh bang.
4: Kalau kaum laki-laki?
2: Ya ngobrol, kita ngobrol sama penunggunya. Tapi kalau kaum Hawa yang masuk ke dalam sumur, itu penunggunya pada lari semua bang, kagak tahan dengan omelannya bang.
4: Oh gitu. Tapi kalau laki-laki masuk ke sumur mah enak ya, mungkin dia ya, kita iya, kelelah di situ.
2: Ya kita curhat lah, kita saling curhat gitu kan. Iya bang ya. Oke.
4: Okay. Yang muncul ya.
2: Iya.
4: Mungkin kelamaan, mungkin masa rewel emisor.
2: Oke deh. Elvi Sukaisi ya bang ya. Lagunya Elvi Sukaisi.
4: Iya boleh.
2: Oh iya deh. Yo silakan aja salamnya buat siapa bang?
4: Salamnya tadi ya buat Vero ya, selalu ya. Ya. Sekitar nambahan lah ya. Oke, buat Amarkan, Alingin, Ramlan juga ya, Intingku, Abdullah, Bangija, Bangtamrin juga ya, Mas Sebuan, Petulung juga. Sudah itu, tadi Kak Butet juga ada ya.
2: Yuk.
4: Sudah itu, Red Flaggy, Intingku, apa, Mbak Solia, Hendrika. Sudah itu, buat semua lah, Mas.
2: Oke.
4: Oke, buat Mas Andre.
2: Yuk.
4: Tetap jaga kesehatannya.
2: Aha.
4: Tetap jaga omelannya.
2: Aduh,
4: dunia ini sepi kalau tidak ada wanita, Mas Andre.
2: Memang betul.
4: Katakanlah tidak ada yang berbunga-bunga dia.
2: Ya, mending gak usah dibahas deh bang, ntar kacau kita bang.
4: Iyalah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Rudi ya sudah ikutan berpartisipasi di Perudang sore hari ini. Silakan kembali. Nah, ini ada kaum Hawa masuk nih. Halo.
5: Halo.
2: Perudang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bunda.
5: Apa kabar Andre?
2: Baik sekali, alhamdulillah sehat. Bunda sehat juga.
5: Alhamdulillah. Ya gini-ginilah.
2: Gini-gini.
5: Iya. Dibilang sehat nih, An. Ya sudah sehat.
2: Tapi enggak bisa.
5: Belum 100% lah.
2: Belum 100%.
5: Saya kalau belanja sana sini saya capek dikit, mulailah lagi oleh.
2: Oh, gitu. Tapi makan masih terus enak ya, Bun?
5: Istirahat.
2: Makan masih enak ya, Bun?
5: Non?
2: Makan masih enak makan.
5: Makan sih makan. Kalau udah capek masak, kadang malah enggak selera makan.
2: Oke. Ngomel masih lancar ngomel?
5: Oh, ngomel jangan dibilang lagi.
2: Wah, itu berarti masih sehat tuh kalau begitu.
5: Iyalah, ibu-ibu mah kalau ngomel rugi.
2: Iya. Oke deh. Bunda mau salam-salam buat.
5: Tema kita?
2: Iya, gini sih temanya sore hari ini tuh
5: obrolan.
2: Enggak, obrolannya tentang ini. Menurut Bunda ya, waktu terbaik untuk olahraga tuh jam-jam berapa sih Bunda? Pagi kah, siang kah? Oh, pagi.
5: Pagi itu sekitar jam 6-an tuh kan. Sampai jam-jam 9 pagi.
2: Oke.
5: Kalau sore itu habis asar jam-jam sekitar jam 4.
2: Jam 4 sampai jam mau maghrib lah ya.
5: Ya sebelum menjelang maghrib.
2: Oh begitu. Nah sekarang nih aku mau tanya nih sama Bunda, olahraga yang masih Bunda lakukan sampai hari ini apa nih Bunda?
5: Bunda keliling pasaran simpang pulih.
2: Oh jalan jogging gitu.
5: Iyo.
2: Ya. Oke.
5: Motor dari rumah motor parkir melalala di simpang pulih tuh.
2: Oh gitu, itu sehat sekali sih kalau jalan-jalan gitu ya.
5: Iya memang, jadi kan untuk kesehatan tuh anu sikil
2: kaki.
5: Sikil.
2: Sikil, oke. Ya memang iya sih, memang pondasi itu harus kuat Bunda.
5: Iya, kaki itu bahaya kalau mulai sudah sakit-sakit itu bahaya. Takutnya ntar asam urat.
2: Iya, itu memang sudah penyakit langganan ya. Tapi memang harus
5: langganan, apalagi sudah faktor umur kayak bunda ini udah.
2: Iya, jadi harus diminimalisasi dengan jogging, jalan seperti itu ya bunda ya. Oke lah.
5: Andre bilang tadi kan umur bunda sudah ini kan, umur bunda udah tuwir, udah 53.
2: Aku nggak ngomong tuwir bunda.
5: Ya sudah lewat kan kata Andre tadi dah.
2: Aku cuma bilang kan, oh ya bunda tuh umurnya sudah banyak. Nah, udah banyak
5: Andre,
2: banget.
5: Oh ya. Si Bang Andi Muksin tuh di ini ya?
2: Kasang Pudak.
5: Kasang Pudak di deket mananya?
2: Kan ada Alfamart itu. Nah, sebelah Alfamart itu kan ada lorong tuh, masuk dalam.
5: Ya memang masuk ke dalam, enggak ada masuk keluar.
2: Hah?
5: Memang masuk ke dalam, enggak ada masuk tuh keluar.
2: Ada, yang masuk keluar ada.
5: Enggak ada, masuk tuh ke dalam, enggak ada yang keluar.
2: Ada.
5: Kalau masuk keluar tuh namanya bocor.
2: Ada bunda, tapi udahlah lain waktu aja kita ngobrolnya ya. Oke deh.
5: Lagu bunda, mau lagu bunda Cinta Lahir Batin.
2: Cinta?
5: Lahir Batin.
2: Oke, lagunya siapa?
5: Apa ya?
2: Siapa yang nyanyi coba?
5: Cinta Lahir Batin nyanyi si cewek kalau gak salah.
2: Cewek ya?
5: Bunda suka sama penyanyinya.
2: Suka sama penyanyinya?
5: Bunda tuh lupa sama penyanyinya.
2: Oh, Cinta Lahir Batin. Oh, ada nih. Versinya Lavenia ada atau versinya Maya?
5: Lavenia baiklah.
2: Lavenia. Oke deh, salamnya buat siapa,
5: salamnya
2: bunda?
5: Salamnya udah diwakilin sama depan-depan. Tadi lah ngikutin, bahkan biar masuk dapat lagu kan, Kak
2: Ge? Ini satu penelpon lagi, nanti tuh nggak bisa request lagu ya.
5: Oh, berarti cuma ngikut beda?
2: Ya, setelah bunda nanti hanya bisa salam-salam aja, nggak apa-apa lah ya.
5: Nggak apa-apa lah ya.
2: Oke.
5: Okay. Jadi depan dasar salam ya. Bang Rudy, awas Bang Rudy ya, nggak mampir ke bawah dia, ketonjol ya Bang Rudy.
2: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, di belakangnya Bunda Wati.

0: Lah, kok ketawa kakangnya? Kenapa kan?
1: Iya, saya kata ketawa nih.
0: Iya, syukur kalau begitu. Salamnya buat siapa, Kang?
1: Salamnya untuk buat selamat sore, teman-teman. Untuk Bunda Wati tadi, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Adi Moksin, Bang Kada CS.
0: Iya.
1: Mbak Ajeng, Mbak Vero. Bang Adi Moksin. Bang Ramlan.
0: Iya, op.
1: Untuk Tena Dian. Waudin.
0: Iya.
1: Untuk Bang Alimin. Untuk semua semuanya nih, Mas.
0: Iya, oke, okay, Kang.
1: Banyaknya nih, buku banyak nih, Mas.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa, asal bibirnya kuat aja. Ya.
1: Woy, itu yang megang balik kampung.
0: Apanya yang balik kampung nih?
1: Brazil.
0: Iya, iya, iya. Oke.
1: Iya lah, Mas, yuk.
0: Oke lah kalau begitu, Kang, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang Iing, ya. Di lorong remaja. Mudah-mudahan usaha dan bisnisnya lancar jaya. Untuk yang pertama, kita simak dulu ya. Ada Almera Sabrina dengan Keramat.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rompar FM 99,2 MHz.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

0: Ya, ganti-ganti di menit ke-36 dari formasi 16 tentunya masih di Perempat Pro Dangdut. Selamat sore, halo.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore
1: Dangdut
0: juga.
1: Dangdut adalah kita, alhamdulillah.
0: Iya Bunda.
1: Kabarnya Andre?
0: Alhamdulillah, sehat banget.
1: Alhamdulillah, aku bilang dunia bunga.
0: Kenapa mendung di sini kayaknya?
1: Mendung di Kedemangan ya.
0: Iya, mendung juga di sini Bunda.
1: Oh, sama ya.
0: Sama
1: aku
0: dong.
1: Aku yang membuat mendung hati kita ya. Kita mendung-mendungkan dan happy ya.
0: Oke lah.
1: RT5 RW3.
0: Kenapa?
1: Lagunya RT5 RW3 Cici Paramida.
0: RT5?
1: Iya.
0: RT5.
1: Ya, Andre.
0: Boleh.
1: Selamat terutama buat Mang Andre. Selamat bertugas. Tetap semangat ya.
0: Yo,
1: pulangnya hati-hati ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Mas Halimi, Mas Dari di Ramla, Nomor Bakun, Budi Sila, Budi Selia, Naila Fero, Anita, Wahudin, Putra Pulau Kujang, Putra RTM, Sabuk Cek, Abdullah,
0: iya.
1: Bang Andi Mungkin, Nandi Kakdawi Natal, Ajen, Mas Ajun, Berjajat, Mas Yatma, Pak Bu Ahmad, Mama Ola, Umi Ayam,
0: iya.
1: Bunda Wati, Sabuk Cek, terus ada Atu Pijan tadi ya?
0: Atu Pijan belum ada masuk, tapi tadi...
1: Belum masuk, Atu Pijan, Cirusli udah masuk.
0: Siapa?
1: Cirusli udah masuk.
0: Belum ada juga Cirusli.
1: Belum, Cirusli, terus Mas Puja, Mas Puja Kusuma udah masuk ya?
0: Puja Kusuma udah masuk pertama tadi.
1: Udah masuk, Mas Puja Kusuma, itu Mas Kapuan, Tengah Panggaja, pokoknya semualah Andre.
0: Iya.
1: Lagu monitor ya. Oke, lagu ada kan?
0: Lagunya udah siap.
1: Oke, lagu ditunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nadia ya. Berikutnya di menit ke-38 dari formasi 16 tentunya masih di Pro Dangdut, silakan 0811-6707-9920 ya. Ada Mbak Solia, Pro Dangdut sore.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Solia.
2: Iya, apa kabar lo Andre?
0: Alhamdulillah sehat. Kamu sehat juga ya Mbak?
2: Sehat.
0: Lagi sibuk atau santai-santai sore hari ini?
2: Lagi santai.
0: Udah ngapain aja?
2: Lagi mau siap mau masak nanti.
0: Masak apa?
2: Masak nasi.
0: Lauknya?
2: Lauknya nggak ada belum.
0: Rencananya mau masak apa?
2: Mau telur aja.
0: Telur diapain?
2: Di sambal atau digoreng.
0: Ceplok. Oh, diceplok enak juga sih.
2: Iya.
0: Iya deh. Mudah-mudahan nggak mutung ya.
2: Oh, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan.
2: Kalau mutung, Andre anak jadi salahan.
0: Kenapa ingin disalahin?
2: Ya iyalah.
0: Kenapa?
2: Dibilangnya dimutungnya aja katanya.
0: Nah, ini Vero mudah-mudahan denger nih. Perempuan tuh nggak pernah mau salah gitu ya kan?
2: Benar tuh kata Mbak Vero tuh.
0: Apa tuh?
2: Apa tuh?
0: Apa? Apanya Mbak yang benar?
2: Sebaliknya apa?
0: Ya itu tadi.
2: Mutung-mutungnya aja katanya.
0: Enggak, aku kan doanannya semoga enggak mutung. Kan gitu.
2: Ya?
0: Iya, memang wanita gitu ya. Iya, Mbak.
2: Iya.
0: Waduh, ampun dah.
2: Boleh minta lagu?
0: Boleh, Mbak, silakan. Mbak mau lagu apa?
2: Lagunya tujuh purnama. Tadi Bang Rudy tujuh sumur ya.
0: Tujuh sumur.
2: Ya ini tujuh purnama.
0: Tujuh purnama. Kenapa ya. Menunggu ya? Sudah tujuh purnama nunggu nggak datang-datang. Ya,
2: nggak datang-datang.
0: Waduh, tega banget. Siapa sih itu yang membiarkan bidadarinya
2: apa
0: sendiri
2: Andre?
0: Ya? Apa? Aku? Masa sih ya. Aku?
2: Datang ke rumah.
0: Rumahnya jauh banget.
2: Oh dekat nih. Bang Andre di mana katanya? Kenali atas, kenali bawah?
0: Kenali asam bawah saya.
2: Oh, kenali asam bawah. Saya di rumah sakit, dekat rumah sakit.
0: Rumah sakit mana?
2: Arafah.
0: Arafah.
2: Arafah Tersia.
0: Arafah di Sungai Kam, di
2: Tidak lah, Pal 10.
0: Pal 10 rumah sakit
2: Pal
0: Arafah.
2: Di sini Arafah.
0: Arah ke Talanggulo.
2: Heeh.
0: Oh, itu rumah sakit yang baru ya?
2: Iya, jalan-jalan lah ke sini.
0: Oh, Mbak Solia di situ.
2: Iya, makan sarapan pagi ada.
0: Oh, Bu, jualan juga?
2: Iya, sarapan pagi, lontong, gado-gado, nasi kemul.
0: Oke, aku mau tanya nih, lontongnya lontong apa?
2: Lontong sayur.
0: Sayur nangka?
2: Iya.
0: Waduh, enak banget itu.
2: Ini dong.
0: Iya. Dekat rumah sakitnya benar? Atau di pinggir
2: benar,
0: jalan?
2: Ada masuk dikit.
0: Berarti masuk ke arah rumah sakitnya?
2: Iya.
0: Oh, Mbak Solia ya?
2: Iya.
0: Iya, boleh.
2: Ada itu bacaannya tuh di situ.
0: Apa bacaannya?
2: Budesol.
0: Iya. Oke. Kalau jualan sampai jam berapa nih?
2: Oh, jam 5:30 udah keluar.
0: Sampai jam?
2: Jam 12, jam 1, jam 2 lah.
0: Oh, jam 2. Oke lah, nanti aku tuh kadang tuh pagi-pagi tuh kalau cari sarapan susah, cari yang sayur nangka tuh susah gitu loh.
2: Masa iya, di sekeliling situ banyak.
0: Yang adanya gulanya gulai kacang gitu kan. Tapi kalau yang gulai nangka tuh itu yang enak.
2: Itu ya?
0: Iya.
2: Oh, diantari aja lah nanti.
0: Aduh, kalau dianterin nanti nggak ketemu, ya udah nanti aku kapan-kapan ada waktu mampir ke sana.
2: Oh iyalah, betul.
0: Iya.
2: Ditunggu ya.
0: Insya Allah ya, karena rencananya sore ini aku mau mampir ke rumah Kang Iing nih, mau coba makan tekwannya. Iya, mau coba makan tekwan.
2: Oh gitu, operin aja tekwannya.
0: Aku
2: operin.
0: aduh. Iyalah, insya Allah ya. Ini tujuh purnamanya mau yang versi siapa nih? Rita Sugiarto atau Nur Halimah?
2: Nur Halimah aja.
0: Nur Halimah, oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa?
2: Buat Andre, selamat sore.
0: Iya.
2: Buat Mbak Dia Purnama Alilin. Buat Bang Rudi tadi.
0: Iya.
2: Buat Mbak Vero, jangan lupa tuh Andrenya juga
0: di apa?
2: Komen nih.
0: Ya.
2: Buat Budesila, nama saya Budesila belum?
0: Belum, dia lagi anu karet masih kayaknya.
2: Karet sore nih.
0: Iya.
2: Buat Bang Ajum, buat Bang Ijal.
0: Iya.
2: Buat Butet, selamat malam Andre.
0: Iya Mbak.
2: Lagi ditunggu ya.
0: Pastinya diputerin, stay aja ya.
2: Lagi ditunggu, pulangnya hati-hati.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan dua penelpon lagi. Tentunya masih di Pro Dangdut sore hari ini bersama program 4 RRI Jambi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam Mbak Anita.
3: Iya, apa kabar Mbak Andri?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat, aman ya?
0: Ya, aman dong. Tadi malam sudah aku sampaikan sama istriku sudah.
3: Apa tuh?
0: Ya kata istriku, ya nggak apa-apa, katanya. Cie. Ya tapi sambil nyubit juga.
3: Aduh, nyubit sayang itu apa?
0: Apa?
3: Nyubit sayang.
0: Iya masih tanggal muda sayang dong.
3: Takut gua jadi.
0: Iya kan masih tanggal muda kan. Sayangnya masih full, ya.
3: Masih full.
0: Nanti kalau
3: udah pernikahan geser sedikit.
0: Geser dikit, udah mulai tanggal tua ngomel mulu. Iya, aku tuh ngerasa gini, istriku kok gini gitu ya. Tapi ternyata ketika aku keluar mendengar cerita teman-teman, istrinya sama istriku sama.
3: Bukan istri abang aja, mungkin begitu semua para istri.
0: Enggak, kayaknya semua istri gitu deh ya. Kalau sehari itu nggak ngomel, pusing palanya kali ya.
3: Aduh, udah bawaan kali ya.
0: Iya, berarti Mbak Anitanya gitu juga nih.
3: Ya terserah Anda menilainya bagaimana.
0: Ya memang sudah fitrahnya kali Mbak ya. Ya kan.
3: Karakternya gimana gitu kan.
0: Nah iya.
3: Kalau saya memang orangnya cerewet.
0: Nah bukan, itu bukan klaim pribadi. Itu memang sudah
3: wanita. Apalagi yang gak seret, yang gak apa gitu kan. Pasti ngomel-ngomel lah gini-gini, yang gak setuju gini-gini. Pasti kan diomongin kan gitu.
0: Iya.
3: Tapi kan untuk kebaikan gitu kan.
0: Ah itu mah alasan aja untuk kebaikan. Memang emang wanita doyannya aja. doyan gitu. Pokoknya iya, emang jelas-jelas dia salah, tapi dia nggak mau minta maaf. Itulah wanita.
3: Abang Andre,
0: apa tuh?
3: Itu wanita udah pada kodratnya emang begono.
0: Nah, ya itu berarti kan sama ya istriku.
3: Kalau bukan apa, perempuan mah nggak cerewet, bukan perempuan namanya mah.
0: Banci mah, banci itu. Karena jangan lupa gitu loh, di antara pria dan wanita tuh ada pria wanita, dua-duanya ada.
3: Tapi ada juga loh yang laki-laki cewek, ada juga yang kayak cewek.
0: Masa sih? Ya itu tadi.
3: Iya, ya, ada juga begitu.
0: Itulah banci.
3: Kalau kata kami itu orang Palembang, nyenyes.
0: Nah, nyanyo ya.
3: Kalau Jambi nyanyo, kalau kami lanang ini nyenyet-nyen mulutnya.
0: Ya itu banci tuh Mbak Anita, itulah yang banci. Iya.
3: Begitu. Mm-mm. Ya, tapi apalah daya, kalau laki-laki sama wanita mah kalah.
0: Ya bukan kalah sih. Mengalah.
3: Mengalah.
0: itu lebih tepatnya ya.
3: Halo, Bang Andri,
0: Bukan, bukan kalah, tapi mengalah. Karena secara fisik laki-laki jauh lebih kuat kan gitu ya.
3: Begitu ya.
0: Iya dong, ya kan. Berarti
3: denger atau apa namanya pemajikannya Abang Andre. Gini lihat nih.
0: Ya, memang kami laki-laki itu harus banyak mengalah.
3: Iya betul.
0: Bukan kalah ya, ingat ya, bukan kalah ya.
3: Bukan kalah ya,
0: bukan
3: mengalah
0: dong.
3: Demi kebaikan ya.
0: Iya dong, demi keamanan berbangsa, bernegara, dan berumah tangga. Nah itu.
3: Bener
0: kan? Iya kan?
3: Betul.
0: Makanan gak enak aja kita bilang enak. Demi kedamaian semuanya gitu kan.
3: Waduh, begitu ya, dengerin Mbak. Ayo, hati-hati.
0: Demi keamanan. Berbangsa, bernegara, dan berumah tangga. Lagunya apa nih Mbak?
3: Lagunya ini aja deh kalau berdua.
0: Apa tuh?
3: Acu tak acu aja lah.
0: Acu tak acu, mantep. Lagunya
3: iya.
0: Mantep ini.
3: Iya, nyanyiin lah dikit Bang Andre.
0: Kau acu sih, gitu ya. Memang acu asik.
3: Kamu acu tak acu.
0: Waduh. Bisa nih sekali-sekali kita pakai nih jasanya buat manggung sama kita nih.
3: Boleh
0: ya. Ya lumayan buat tambah-tambahan, Mbak. Ya kan? Siapa tahu disawer.
3: Boleh.
0: Oke. Yuk.
3: Pokoknya salamnya buat semua aja Bang Andre.
0: Iya, Mbak Anita.
3: Ini kita bercanda di udara Bang Andre ya.
0: Siap. Mudah-mudahan bisa membawa dampak positif ya.
3: Iya, oke.
0: Ya, minimal deh. Ya minimal setelah nelpon ini ngomelnya agak sedikit berkurang lah.
3: Gak bisa.
0: Ya kalau begitu aku doain suaminya Mbak Anita semakin sabar dan banyak mengalah deh kalau gitu deh. Amin. Ya.
3: Sayang sama gula.
0: Iya. Aku doain sayangnya makin besar deh rasa sayangnya.
3: Ayo. Kalau istri cerewet itu disayang suami loh.
0: Hah? Istri cerewet?
3: Kalau istri cerewet itu disayang suami.
0: Itu dulu Mbak.
3: Jadi?
0: Kalau sekarang istri cerewet suami ijab kabul lagi nanti.
3: Itu memang laki-lakinya memang berondong. Laki-laki kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar, kita hanya mengikutin sunahnya Rasul aja.
3: Oh begitu ya.
0: Iya. Kalau bisa 4 kenapa 1 gitu ya kan?
3: Iya.
0: Tapi kalau ada suami yang bertahan masih dengan 1, bersyukurlah Anda. Begitu.
3: Waduh.
0: Iya kan? Ya. Kurangin ngomel-ngomelnya ya.
3: Jadi kalau sebenarnya gimana nih?
0: Apanya?
3: Yang itu tadi desa bupati.
0: Apanya tuh? Maksudnya gimana?
3: Aduh, hai pura-pura dalam perahu deh, pura-pura tidak
0: ya,
3: tahu.
0: Ya, kalau aku mah 1 aja, karena 1 aja repot ngurusnya, apalagi 4.
3: Oh, ya Allah, berarti ini suami idaman lah di ini ya.
0: Ya, enggak juga sih. Udahlah, usia makin bertambah, apain lagi sih? Yang ada aja dijaga.
3: Ketahuan belangnya.
0: apa? Ya, ya kalau secara nafsu sih masih mau gitu ya, tapi secara secara fisik dan ekonomi kayaknya udah satu aja dah.
3: Ampun, udah gua maaf.
0: Laki-laki ya. Ya. Oke deh Mbak Anita.
3: Semangat terus buat Bang Andre ya.
0: Iya.
3: Iya, rukun-rukun ya sama ayang bednya pokoknya, tetap jaga pokoknya. Pokoknya gitu lah, pokoknya doanya terbaik aja lah.
0: Iya, sama-sama doa aja terbaik juga buat Mbak Anita ya.
3: Oke. Ya gitu aja ya Bang Andre ya.
0: Yoi.
3: Ya salamnya buat semuanya pokoknya ya, sama
0: Pak Pak
3: Lalu. Jadi tunggu Abang Agungnya.
0: Pastinya diputerin, tungguin aja.
3: Ya, kita aci ya.
0: Oke, siap.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, satu penelpon lagi deh. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan ya. Masih bisa request, tenang aja. Ini sesi terakhir, memang 4 penelpon yang aku siapkan. Bisa request lagu. Ini udah ada Cici Paramida, RT5, RW3. Nggak tahu nih kelurahannya kelurahan mana ya, pokoknya cuma ada RT dan RW-nya aja. Terus juga ada Nur Halimah, 7 Purnama. Terus ini ada Rita Sugiarto, Acu Tak Acu. Silakan kembali di 08 11 67 07 9920.

0: Iya, ganti-ganti silakan untuk satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo, Dangdut adalah kita Bang Amar. Lagi sibuk santai nih.
1: Iya. Mantaknya ceritanya.
0: Hah?
1: Ain cerita mantaknya.
0: Apanya cerita apa ini Bang?
1: Itu Bang.
0: Ya biasa lama emak kalau gak diladenin ntar kita diomilin lagi Bang. Lagi di mana Bang?
1: Lagi di rumah lah.
0: Di rumah santai aja ya. Apa nih rencana akhir pekan nih Bang?
1: Rencana akhir pekan nggak ada.
0: Ya.
1: Seperti biasa, cepitas.
0: Oh, tetap bekerja juga akhir pekan.
1: Iya, kalau aktivitas tetap lah kalau akhir pekan.
0: Berarti liburannya kemana nih? Liburannya berarti lewat media sosial aja jalan-jalannya.
1: Hah?
0: Iya. Iya, Bang. Loh, kemana suaranya, Bang?
1: Halo.
0: Itu hilang timbul, hilang timbul nih, Bang.
1: Hilang.
0: Iya, Bang. Oke. Naik ke atas genteng aja dulu, Bang, biar bercanda ya, Bang, ya.
1: Iya.
0: Ya, gimana?
1: Naik atas genteng.
0: Iya, Bang, biar sinyalnya kenceng gitu, Bang.
1: Lagunya langsung aja.
0: Bang.
1: Oh.
0: Naik ke atas genteng jangan tinggi-tinggi aman, ntar kesambar pesawat ntar.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah tanda cinta
1: dari kita.
0: Oke, dari Yus Yunus ya Bang ya.
1: Iya, Sapu Tangan Merah untuk Vero.
0: Oke, apa nih? Kenapa Mbak Veronya? Kenapa dia?
1: Enggak, untuk Vero aja.
0: Oh, untuk Vero aja.
1: Iya.
0: Mungkin ada kata-kata khusus buat Vero?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Kata-katanya kalau lagi kerja sama bekerja aja semangat. Iya, kalau udah kerja selama istirahat aja.
0: Oh, kirain kalau udah kerja. Bang, aku kira tadi kalau udah kerja berhenti aja gitu. Enggak, Bang ya.
1: Enggak, pasti dia udah berhenti bekerja.
0: Istirahat sih bukan berhenti, Bang. Kalau berhenti besok enggak masuk lagi. Oke. Terus?
1: Nah, itu aja ya. Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke, Bang.
1: Buat yang nanya yang terima kasih senggolnya. Buat Andes sama siapa nggak selalu ya.
0: Yui.
1: Di malam siapa siaran?
0: Ntar malam, ini hari Jumat ya?
1: Iya.
0: Ntar malam itu ada Bang Baihaki.
1: Oh, Baihaki ya?
0: Iya.
1: Nanti malam bola kaki dong.
0: Bola kaki ntar malam apa tuh, Inggris ya?
1: Bukan. Siapa ya?
0: Swiss.
1: Spanyol lawan Belgia.
0: Spanyol lawan Belgia?
1: Iya, jam 2.
0: Oke, Abang pegang mana nih, Bang?
1: Spanyol dong.
0: Spanyol ya? Aduh. Kalau aku pegang Spanyol, artinya kita pro sama pro. Kalau gitu aku pegang Belgia aja deh.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, biar pro kontra kan, enak kan?
1: Iya, benar.
0: Skornya berapa, Bang?
1: Skornya?
0: Mm-mm.
1: Skornya berapa ya? 3-2 aja.
0: 3-2 ya?
1: Iya.
0: Kalau aku 1-0 lah.
1: Oh, 1-0 ya?
0: 1-0 aja.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Oke lah, lagunya ditunggu ya.
0: Oke, ditunggu setelah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat ke menit 58. Artinya Pro Dangdut kita udah clear untuk hari ini. Terima kasih buat Kanti-Kanti yang udah masuk ke line telepon 0811-6707-9920. Untuk lagu-lagunya ditungguin aja. Ada Cici Paramida, RT 5 RW 3. Terus ada Nur Halimah, Tujuh Purnama, Sergita Sugiarto, Acu Tak Acu, dan juga Yus Yunus, Sapu Tangan Merah.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi memetakan 8 kabupaten sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun 2026. Pemetaan tersebut menjadi dasar penguatan pengawasan melalui pembentukan puluhan poster

padu ya. Pos terpadu di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan 8 daerah yang masuk kategori rawan karhutla yaitu Kabupaten Batanghari, Morojambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Merangin, Tebo, dan juga Sarolangun. Sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Jambi bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Pemerintah Kabupaten Kota, dan unsur terkait telah membentuk 81 pos terpadu yang tersebar di titik-titik rawan. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi pelaksanaan patroli, pemantauan wilayah, sosialisasi kepada masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi kebakaran. Dijelaskan oleh Andre, penempatan pos terpadu dilakukan berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Dengan keberadaan posko tersebut, petugas diharapkan dapat menemukan titik api lebih cepat, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.

0: aku tertipu di masyarakat. Jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ya, ganti-ganti Jambi, informasi dari Kota Jambi ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mengedepankan langkah pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. Berbagai upaya dilakukan mulai dari edukasi kepada masyarakat, patroli terpadu, hingga penguatan koordinasi lintas instansi di wilayah rawan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan strategi pencegahan dinilai lebih efektif ya dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah terjadi. Terutama di kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu dan biaya besar untuk dipadamkan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berlaku sejak April hingga November 2026. Setelah status tersebut ditetapkan, BPBD bersama TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, Manggala Agni, perusahaan dan berbagai pihak terkait memperkuat langkah antisipasi di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu membentuk 81 pos terpadu di kawasan rawan karhutla. Posko tersebut diisi personil gabungan yang bertugas melakukan patroli rutin, pemantauan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi munculnya titik api. BPBD Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Dengan langkah pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama, diharapkan kejadian karhutla di Provinsi Jambi selama musim kemarau dapat ditekan seminimal mungkin.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius. Jelang nanti kita akan ikuti dan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: جنبه سوره این
1: بالله من الشیطان الرجیم.

0: semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.
1: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti,
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau gue dateng, jok tau tiang niki.
8: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya, kami tadi kena tang siala kuta.
9: Nami do metedi rocaha, malak bora sorodana, mabusi ronggawo, ededu, rasa nambojo dompu.
10: Perbedaan kami, semangat persatuan kita.
11: Perbedaan, ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian,

Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
6: saat bangun jadul
7: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
8: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi menyiagakan sebanyak 5.923 ribu personil gabungan ya untuk kesiapsiagaan dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani mengatakan ribuan personil tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Kelompok Tani Peduli Api atau KTPA, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga Regu Pemadam Kebakaran, Perusahaan Perkebunan dan juga Kehutanan. Personil tersebut telah ditempatkan di 81 pos yang terpadu, tersebar di wilayah rawan karhutla. Di setiap pos itu ditempatkan personil gabungan yang bertugas melakukan patroli, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat serta pemantauan terhadap titik-titik rawan kebakaran. Selain personil, BPBD Provinsi Jambi juga sudah mengajukan dukungan sarana operasi udara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bantuan tersebut berupa helikopter patroli, pesawat patroli serta helikopter waterbombing untuk mendukung pemadaman apabila terjadi kebakaran berskala besar. Dijelaskan oleh Andre, kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Provinsi Jambi setelah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan juga lahan.

0: yang menang, rasain lu. Makanya pilih klub tuh yang bagusan dikit dong.
1: Ah, baru juga sekali menang, sombong banget lu.
0: Bodoh amat, yang penting klub gue menang.
1: Udah, baru juga satu kali. Emang lu mau ngapa? Hah? Mau ngapa lu? Mentang-mentang menang.
0: Pak, ayolah kayak gitu, ayolah.
2: Beda pilihan? Boleh. Terlalu fanatik? Jangan. Apalagi kalau sampai emosi. Kalau emosi, terbukti banyakkan ruginya kan?

0: Hei, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.

0: sampah jauh. Ah, gua di sini aja lah.
1: Hei,
0: aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di seluruh jenjang SMP berjalan aman dan tentunya sesuai dengan aturan, tanpa adanya praktek perpeloncoan, pungutan liar, maupun tindakan yang mengarah pada perundungan dan diskriminasi. Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai dengan ketentuan, Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menurunkan tim pengawasan ke sejumlah sekolah

Nah, memantau langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, menegaskan pihaknya membuka ruang pengaduan bagi orang tua maupun masyarakat apabila menemukan adanya pelanggaran selama kegiatan MPLS berlangsung. Dijelaskan, orang tua juga diberikan akses melalui tautan pelaporan ya untuk memantau pelaksanaan MPLS, mulai dari kegiatan yang dilakukan sekolah hingga berbagai kendala yang muncul di lapangan. Melalui sistem pengawasan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi berharap seluruh rangkaian MPLS dapat berjalan secara aman, edukatif, serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif bagi peserta didik baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Jambi berlangsung selama 5 hari terhitung sejak 8 Juli 2026.

0: Kalian kok diam dulu?
1: Coba dengar siaran radio kok.
2: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan dengan alam. Makanya dengar informasi kok. Penting bagi kita.
3: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
2: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-29 dari formasi 19 kita break kembali untuk mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.
1: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

sineas asal muda, ya sineas muda asal Jambi ya, Fikri Nuril Huda menekankan pentingnya kolaborasi dalam memajukan dunia perfilman daerah. Dalam dialog di program Mosaik Indonesia RRI Jambi, Fikri menyebutkan bahwa kolaborasi menjadi kunci strategis bagi para kreator muda untuk tetap bertahan dan berkarya di tengah tantangan industri yang kompetitif. Fikri yang juga merupakan sutradara dan produser di Tanpatah Film, dia menjelaskan bahwa saat ini bukan zamannya lagi menganggap sesama sineas sebagai pesaing ya. Menurutnya dengan membangun jejaring dan kerjasama, potensi daerah seperti pariwisata dan ekonomi kreatif dapat diangkat ke layar lebar melalui produk visual yang berkualitas. Dia berharap anak muda di Jambi tidak hanya menjadi penonton ya, tetapi mulai aktif memproduksi karya yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Jambi di peta industri perfilman Indonesia. Harapan ini tentu selaras dengan semangat kolaborasi yang diusung Tanpatah Film agar ekosistem perfilman di Jambi dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi khasanah budaya nasional.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal
1: pa, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga pak. Kasihan anak-anaknya, malu dengan kawan-kawannya pak. Jangan sampai terjadi pak pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma, papa ma.
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma, papa korupsi ma.
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.

Ubay menikah yang menyunting seorang gadis yang bebas cantik jelita yang bernama Putri Malini. Dikala itu Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian datang serangan musuh dari kerajaan Sriwijaya. Sehingga patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu kakak beradik yang sangat setia pada Guru Rimba yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kado.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam itu juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya tuh dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan tuh untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang nan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan belantara serupa iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu sangat setia dengan kita berdua itu, ya?
0: Iya, Kando.
1: Mudah-mudahan baik apa yang kita rasakan tidak salah.
0: Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Iya, ternyata di tengah hutan belantara kok.
1: Iya.
0: Tidak begitu semak kayak di jalan kok, yo, Kando, yo. Tidak sama dengan semak belukar, Kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Iya.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang, ya?
0: Iya, lebih nyaman berjalan nampak itu, Kando, yo. Semacam iko, yo, kira-kira kita kok lah di mana, Kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh, iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya tak?
0: Iya.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tu,
1: yo.
0: Laut akan ku seberangi.
1: Iya.
0: Hutan belantara ku lintasi, Kando, dan gunung akan ku daki.
1: Iya.
0: Lelat, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama Kando.
1: Alamak, Mak.
0: Kando.
1: Alangkah pandainya, Dindo berkata. Raso bertambah besarnya badanku.
0: Iyo,
1: melambung Kando. Tinggi semangatnya. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayu di kala rindu, bagaikan madu di kala pilu.
0: Bisa baik, Kando, ko berkato rasanya. Berbunga-bunga hati Dindo ko buatnya. Oh iyo, Kando.
1: Iyo.
0: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iyo.
0: Nampaknya air itu jernih nian. Sejuk lagi rasanya, Kando.
1: Iyo.
0: Macam mana kita istirahat di tempat iko be, Kando?
1: Nah, kalau macam tu kata Dindo, baiklah, ya, ya. Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Iyo, enak nampaknya, yo, Kando, yo.
1: Selaka?
2: Hamba, tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu, yo. Sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba, tuan, akan kami siap tempat istirahat untuk tuan dan putri. Rasanya di tempat iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malini itu bersama kedua pembantu Setionyo bermalam di tempat itu. Tetedo sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi itu.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek itu berjalan, Kando.
2: Sebentar ya. Yo. Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan kelagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi ko.
3: Hamba tuan.
2: Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iya.
1: Iya, rasanya tanahnya subur pula. Iya, untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat iko.
1: Iya.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya? Iya. Di kawasan Gunung Kerinci iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak yang sehat, kuat dan cerdas. Iya tak?
1: Iya, Kando.
2: Amin.
1: Iya, amin, Kando. Sebagai seorang istri, yo, Kando, yo. Saya sangat mendambakan. Yo, serupa yang Kando harapkan itu juga, Kando.
2: Iya, iya.
1: Yo, lah kita ko sama-sama bermohon, Kando, kepada yang kuasa. Untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak, Kando?
2: Yo,
1: bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu, Kando.
2: Iya, nalah. Wah, air sungainya jernih juga, ya, yo.
1: Iya, Kando. Jernih.
2: Walaupun sungainya kecil, namun pula, banyak ikan di dalamnya.
1: Iya, Kando. Tengoklah tuna, Kando. Iya, Kando. Yo, air sejuk. Yo, cukup juga nyaman.
2: Iya.
1: Yo, sangat menyenangkan tempat itu, Kando.
2: Iya. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat itu, ya.
1: Iya,
2: untuk membina rumah tangga. Yo, rumah tangga kita.
1: Iya,
2: juga bisa menyatu dengan alam dan hutan iko. Dah macam itu, Dindo.
1: Iya, Kando.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerjo kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga serupa Selaka dan Seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko Selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan lum ado di jaman manusia ko, masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napu, kijang dan rusu.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan ko.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh, tuan. Suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau, tuan. Ya, hamba takut, tuan.
1: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita. Sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu, kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: Setelah membuat rumah tempat tinggal seadonya itu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun. Dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung Iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo.
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama itu yo banyak nian yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Nan penting, usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran dan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iyo, sebetulnya tempat Iko sangat menyenangkan.
2: Iyo.
1: Bagi Dindo dan nyaman pulak kayaknya, Kando.
2: Iyo.
1: Cuman,
2: Ngapo?
1: Iyo, ada yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apa tu?
1: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkanian, yo.
1: Iyo.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai tu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Kan macam itu eloknya tu. Yang harus kita lakukan, ya, tak? Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan niat ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari. Dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda.

0: Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
1: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus, serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Pingan, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
0: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
2: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
0: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
2: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
0: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
2: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
0: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
2: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewa Ta'agu. Itu suara Kanda Jayo Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jayo Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jayo Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, Perdir langsung menyamar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini. Ya!
2: Tidak! Dinda! Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus! Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat! Ya!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Jambi Malam Ikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketika diri para bun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayhaqi, tentunya akan menemani ganti-ganti untuk edisi siar hari ini. Bertepatan di hari Jumat 10 Juli 2022. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, ganti-ganti tentunya akan saya temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk kali ini. Ganti-ganti saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ya, ganti-ganti Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni memberikan kabar baik bagi seluruh gajah Sumatera dan Kalimantan. Menhut mengumumkan Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan instruksi presiden atau Inpres tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatera serta Kalimantan. Hal itu disampaikannya saat video call dengan anak gajah bernama Nona Seroja yang berada di Taman Nasional Teso, Nilo, Riau. Inpres itu disebut menjadi kado bagi Nona Seroja yang tengah genap berusia 1 bulan. Ya, ganti-ganti yang mencontohkan apabila pembangunan infrastruktur seperti jalan melintasi kawasan jelajah gajah, maka harus disiapkan koridor satwa. Hal itu dilakukan agar pergerakan gajah tidak terputus. Dalam Inpres disebutkan terdapat 9 menteri yang terlibat dalam penyelamatan populasi dan habitat gajah. Di antaranya Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR atau BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Pekerjaan Umum. Lalu Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, maksud kami Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta turut serta kepolisian, gubernur, bupati, wali kota di Sumatera dan Kalimantan Utara.

Ya, ketika-ketika masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Pemerintah menjamin keseimbangan kebutuhan CPO untuk program B50. Kebutuhan industri dan masyarakat termasuk minyak goreng dipastikan tetap menjadi prioritas. Tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana mengatakan, pemerintah telah mewajibkan produsen CPO mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut diterapkan sebelum memenuhi permintaan selain sektor lain. Ia mengatakan memahami kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan minyak goreng. Namun pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan tetap aman. Pemerintah akan menjaga keseimbangan kebutuhan CPO untuk ekspor program B50 dan industri domestik. Langkah itu diharapkan menjaga stabilitas pasokan serta kebutuhan masyarakat. Peluncuran B50 disebut sebagai babak baru kebijakan energi nasional Indonesia. Program tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain itu, pemanfaatan minyak sawit dalam negeri akan semakin meningkat melalui kebijakan tersebut. Selama ini, sebagian kebutuhan solar masih dipenuhi melalui impor. Menjawab kekhawatiran mengenai mesin kendaraan, pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pabrikan. Koordinasi dilakukan bersama produsen kendaraan dari Jepang dan Eropa. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati tentunya irama Nusantara. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya kita.

0: Baik, kati-kati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Apa kabarnya dun sana sagalanya? Baik, untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita, di budaya Minang ya, Sumatera Barat. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan ya di 08116707992. Bagi ganti-ganti yang saat ini ada juga yang sedang bersantai bersama keluarga atau menikmati suasana malam atau sedang berniaga atau sedang dalam perjalanan ya. Baik, tentunya saya akan buka di sesi yang pertama ya. Silakan di 08116707992 ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah ngopi namanya.
0: Wih, jelas dong. Jelas dong. Kalau semangat pasti udah ngopi. Kalau lemas berarti kopinya lagi dibikinin. Nah, ini emang yang di sana emang udah ngopi apa?
1: Ngopi terus.
0: Oh, ngopi terus ya? Non-stop pokoknya ya. Selagi masih buka.
1: Hah? Kopi susu.
0: Bukan, man. Mantap bener. Kopi susu ngopinya. Kita mah kopi hitam, baik.
1: Wah?
0: Kita mah kopi hitam aja.
1: Hah?
0: Iya, gak pakai gula lagi. Nah. Oke, siap. Kabar sehat ya. Halo? Kang Eing, kemana? Jangan ditinggal saya ini, sendirian.

0: Untuknya Kang Iing ya, terputus. Ini mungkin sinyal kali kurang bersahabat di sana ya. Bisa dicoba kembali di 08 116 707 9920. Kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam Ida.
0: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
1: Apa kabarnya Ida?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Terputus teleponnya.
0: Ah iya, terputus.
1: Enggak
0: ada sinyal.
1: Saya dari sinyal dah.
0: Wah, di sana juga gitu juga ya?
1: Kenapa itu?
0: Apa kita juga dah? Wah, iya, okay, kita lanjut ke lagu B daripada terputus ini.
1: Lagunya langsung dah.
0: Okay, siap.
1: Lagunya Balakit tapi Retaraso Jando.
0: Oh, Balakit Retaraso Jando.
1: Retaraso Jando ya.
0: Ah, ada aja lagu itu.
1: Salam
0: untuk apa dah? Okay, silakan.
1: Salamnya Bu Engel Daiki, salam malam, salam obat tugas. Tetap semangat ya, Daya.
0: Siap. Buka
1: pulangnya hati-hati ya, Daya.
0: Baik.
1: Nah, lanjut, Daya. Ada Udah Lini, ada Ramlan, ada Bakun, Budi, Budi Sila, Budi Solio, Naila, Fero, Anita, Wak Udun, Bang Iun Simpul tadi ya, Putra Sungai Cijang, Andi Nusun, Laki Usa, Kabutek, Bang Ijai, Mang Aju, Mesiat, Mang Ajem, Kak Ahmad, Mama Ella, Uni Ayam, Putra Dani Asun, Sang Bisa Prawinata, Mala Andi Nusun, terus ada Andi apa? Sebenarnya lagi kok Putra Pilih Cijang ya?
0: Ya, betul.
1: Nah, ya, itu. Mau kata dulu aja.
0: Baik.
1: Ya. Lama warna betul yang belakang itu nama masuknya.
0: Ya, siap.
1: Ada lagi
0: ya, ada.
1: Ada. Ditunggu lagi ya, terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Tenadia Purnama yang sudah bergabung, ya luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo, halo. Wah, ngapa saya ditinggal?
1: Itu kabelnya putus.
0: Kabelnya putus. Lo bisa begitu kabel bisa terputus begitu kabel. Aduh, kabel. Assalamualaikum.
1: Mati aja, minta ini deh.
0: Oke, siap. Apa tuh lagunya?
1: Anu Pariaman.
0: Pariaman.
1: Yo, yang penyanyi Citra Irani.
0: Citra.
1: Citra Irani.
0: Oh, Citra Irani. Siap.
1: Kirimnya dosen semua be, lagi foto lagi ya.
0: Baik, siap. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu asik, mantap. Oke, kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Siapa di sana?
1: Ada Ngadin.
0: Ngadin.
1: Siapa ya?
0: Ini ada siapa? Bingung saya mau ngomong apa ini.
1: Siapa?
0: Siapa iki ya?
1: Kak Ngadin.
0: Eh, Ngadin. Ini ada ngidun.
1: Ngidun ya? Lagi ngapain itu?
0: Biasa lah. Lagi leye-leye.
1: Kalau mau bikin kopi, makanya belum lagi mikir kabel.
0: Oh.
1: Iya. Telepon aku dong.
0: Asik, mantap.
1: Aduh. Kabarnya?
0: Kabar baik, sehat.
1: Waras,
0: seger.
1: Lagu apa malam ini?
0: Malam ini kita dari Sumatera Barat.
1: Lagu wajib ya, lagu wajib.
0: Lagu wajib. Oh ya, dua.
1: Lali lupa.
0: Oke, ada. Ingat.
1: Ya, lagu spesial buat Nero. Nero.
0: Hai, mantul.
1: Lagunya spesial buat Nero ya.
0: Siap.
1: Jangan dia tahu judulnya ya.
0: Jangan dong, rahasia ya. Dong.
1: Ya, nanti dia dengar sendiri lah nanti.
0: Iya.
1: Nanti dia berpikir gak bisa tidur.
0: Wah, itu dia.
1: Lagunya kok meresap di hati katanya. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Salam. Ini dapat nomor apa, ketiga?
0: Iya, betul.
1: Jangan jadi orang ketiga aja lah.
0: Iya.
1: Jadi orang ketiga. Pernah Nero ya?
0: Iya.
1: Pero.
0: Yang mana?
1: Pertama dari telepon.
0: Yang pertama itu yang di ini.
1: Yang di kamu tuh.
0: Iya.
1: Yang dalam kamu tuh. Nyondol tuh kamu.
0: Aduh.
1: Di kamu telepon aja.
0: Oh, iya.
1: Jawab Pero.
0: Telepon dong.
1: Ngapo kayaknya buru-buru amat.
0: Buru-buru amat ya.
1: Amat agak buru-buru.
0: Nah, itu dia.
1: Apalagi ada kopi ya, Pak ya. Kirim-kirim dong ke studio.
0: Ah, ya. Boleh, siap. Nah,
1: biar hangat, biar hangat. Kalau nggak sempet, komen aja.
0: Aduh.
1: Aduh, bernama kali ini ya. Ramlan juga.
0: Iya.
1: Rudi, amarkan buat Kak Butet.
0: Kak Butet,
1: telepon dong.
0: Telepon dong.
1: Akhirnya juga. Ya, mulai Pero mulai.
0: Mulai ya.
1: Pero mulai nakal sama Pak Butet.
0: Aduh.
1: Banyak aja lah, banyak ganggu.
0: Ah, itu dia.
1: Ya, Aceh nih ganggu lagi.
0: Wah, oh, satu lagi tuh ya.
1: Iya, lagunya ada sama Anu.
0: Ada. Ada dong.
1: Iya, jangan dikasih tahu nomor lagunya ya.
0: Iya, rahasia dong. Hanya kita berdua yang tahu.
1: Siapa nggak tahu lah ya. Makasih waktunya ngadun.
0: Siap, baik.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya siapa Ngadin ya. Oke, semangat luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Masih kembali kita akan sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, sihat.
1: Jangan dulu.

0: Jangan-jangan jangan-jangan marinya kayak kucing kali, cuma tangannya doang cepluk cepluk cepluk.
1: Namanya juga Odin di mana-mana.
0: Aduh, masyaallah.
1: Odin selalu ganti-ganti nomor.
0: Ah, itu dia. Saya jadi saya jadi bingung.
1: Ada aktif aja nomor Odin.
0: Enggak aktif lagi. Janganlah Wak Udin, Wak, Wak, satu aja lah Wak.
1: Satu aja.
0: Wak.
1: Tapi diganti terus.
0: Waduh, susah lah gitu saya ngubunginya kalau gitu tuh.
1: Susah, diganti dulu.
0: Iya, pantes kadang ada nomor baru kan, saya bingung siapa ini.
1: Kita aja sudah susah kalau kenal Udin itu dengan suara Wak Udin. Apalagi Per.
0: Wah. Aduh.
1: Lagunya dulu lah dah.
0: Boleh, siap.
1: Apa namanya? Udah Bali apa betul lagi judulnya?
0: Oh, Bali lah udah.
1: Oh, Bali lah udah.
0: Ah.
1: Bali. Kalau di kampung orang dengan lama-lama.
0: Ah, itu Bali lah udah.
1: Bali lah udah. Salamnya. Tadi penumpang sama Bunda Nadia Purnama Bedilah.
0: Iya.
1: Sudah disebut semuanya kita.
0: Siap.
1: Dan minat-minat pendengar kita memenuhi sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang belum ngopi, ngopi.
0: Ngopi kita.
1: Yang belum mandi, mandi.
0: Benar.
1: Daya-daya, terima kasih banyak dah
0: waktunya. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Punca Kusuma yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa. Pokoknya tetap semangat, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika di mana pun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan tentunya. Nanti kita akan sapa kembali di sesi berikutnya, tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, tentunya juga masih diapresiasi budaya kita ya. Bagi kanti-kanti yang berpartisipasi silakan di 08116707 9920 ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya.
1: Balas kira sama Jando.
0: Sudah diputar.
1: Siapa requestnya?
0: Request ada Teh Nadia Purnama. Nah kan, udah diduluin kan.
1: Ini Bella.
0: Apa tuh?
1: Dalam laki mencari laki lah.
0: Dalam laki mencari laki, siap.
1: Lagu waktu semua diduluin.
0: Oke. Oke, siap.
1: Salam. Ayo, Mami Butet, masuk.
0: Masuk.
1: Iya. Di rumah ada tamu.
0: Nah, terus?
1: Iya, kalau nak ke rumah, kesini lah.
0: Oh, siap. Tak matiin dulu ya. Iya. Oke, kita tutup ya.
1: Matiin lah, tinggal lah. Tunggu iya. Siapa bersiaran, Andrea pun Anur bersiaran.
0: Aduh, siap.
1: Iya. Kalau ini dia kasih makanan masalahnya.
0: Us, berarti makanan.
1: Sakit.
0: Oh, enggak jadilah kalau gitulah.
1: Habis yang bebek kan sakit tuh.
0: Oh,
1: yang
0: terus?
1: Kebetulan tadi masak siang habis galo.
0: Oh, habis galo ya.
1: Iya. Jadi ini sepali roti gading sama kerupuk. Jadi ya baru kasih makanan.
0: Iyalah, jadilah.
1: Yang banyak minyak di sini.
0: Wah, minyak goreng apa minyak apa nih?
1: Yalah, kita kan berwarung di rumah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya. Udah baik, salam baik kesadanya ya.
0: Siap.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Katanya Aiman lagi kurang sehat. Kita doakan semuanya biar sehat ya. Biar cepat sehat, biar bisa beraktivitas kembali tentunya. Baik, kita sapa kembali kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum, Dabai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabar, kini ke udah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sihat.
1: Alhamdulillah, baik. Minta lagu, Cia.
0: Apa lagunya?
1: Manyuruk Tampak Juo.
0: Manyuruk Tampak Juo.
1: Salam untuk kasadonya, ya.
0: Siap.
1: Dabai,
0: iya.
1: Matugas, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali ya untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung. Ini katanya ada di seputaran Polda ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ini Padang. Habis tajaga lalu namanya ini. Enggak apa-apa. Orang lagi tidur.
1: Lagunya ada.
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
1: Gaya baminya. Iya.
0: Baik, siap.
1: Salam ya.
0: Baik, silakan.
1: Udah. Mbak, selamat malam. Selamat batu ge ya. Semoga selalu. Anda baik. Istri tercinta yang istirahat ya, selamat malam juga. Sebagai di Ramlah dan mereka Armi juga di sana ada Davero Ajeng juga ada. Yang baru turun tadi siapa ya?
0: Yang baru turun ada Uni Ayang.
1: Uni Ayang juga selamat malam. Teman lo juga. Tadi Ahmad juga ada. Wak Udin yang selalu di mana-mana. Apa ciri-cirinya Wak Udin lo? Iya, ya, selamat malam Wak Udin ya. Selamat lagi Bunda Rizka juga ya.
0: Iya.
1: Dengan Nija, Kak Butet, Abdullah, Menganjung,
0: iya.
1: Terus semua
0: baik. Baik, siap.
1: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya untuknya udah alimin ya. Oke, salam sehat juga, salam bahagia selalu ya di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baak kabarnya udah.
0: Alhamdulillah kabar baik sehat.
1: Alah makan alun.
0: Alah.
1: Iko sedang makan kerupuk, aduk roti jabi, aduk tahu Sumedang.
0: Oke, makanya kerupuk ya?
1: Iya.
0: Ah, kerupuk jual nasi.
1: Nggak ada pakai nasi, orangnya lagi sakit.
0: Cuma makan kerupuk ya.
1: Lagi sakit,
0: oh
1: udah.
0: Iya, kemanya lagi kurang sehat ya.
1: Sebenarnya belum bisa tengok udah.
0: Terus?
1: Aku lagi dapat musibah juga, kaki gua sakit juga.
0: Masya Allah.
1: Orang kucing itu kan disayang, iko kaki. Mama yang ngurusnya ya digigit.
0: Wah, kucing durako namanya itu.
1: Indah, ini tuh
0: bercakap
1: dengan kucing di luar.
0: Oh, gak gitu.
1: Dapat kaki emak.
0: Oh, gak dapat kucing kaki emaknya dicakar ya. Digigitnya. Aduh, kucing.
1: Iya, ini dulur tadi kan. Kaki awak sakit, waktu gue pergi nengok.
0: Wah, iya.
1: Iya, sebenarnya gak bisa pahit kok dah. Ini telapak kaki kok yang sama ujung kaki kok yang sakit
0: itu. Itulah. Tapi jalan bisa sedikit-sedikit lah ya.
1: Itulah, agak pincang.
0: Aduh, itulah karena kita sudah dekat kan dengan persahabatan itu. Jadi walaupun sakit-sakit kita tetap kita tengokan.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat tegaknya juga lah.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Iya. Mami Butet ini jangan salah datang ya lah.
0: Belum datang Mami Butet.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Dia yang sibuk ngajak Pak Inyo, enggak Pak Inyo
0: lah. Ini nih.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau gitu.
1: Lagunya
0: apa?
1: Ici are-are. Paci are-are. Iya, paci are-are.
0: Oh, paci are-are. Oke, paci are-are.
1: Tadi kita cari yang itu lah ada.
0: Oke, siap.
1: Tadi kan rencana minta lagu janji ke janji, kamu tetap janji ke janji.
0: Kenal deh.
1: Iya. Kalau nyoberangnya masuk.
0: Pasti masuk deh nih.
1: Yang ionya jempol apa jari lah berimba jempol satu Salam sih sudah.
0: Oke, silakan.
1: Yo untuk Aki Emma semoga cepat jaga yo.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk Bunda Wati sabar. Kau pulang punggungnya tidak karajo piti tak masuk.
0: Itu dia.
1: Yo tepat sekolah yang diselit-selit di ujung kasur di bawah kasur hilang.
0: Ambil dulu ya.
1: Lah iya sementara kata.
0: Iya benar.
1: Wah
0: itu dia.
1: Iya. Awak manjola dulu suruh lah udah kado kerja kaki lah sakit alasan.
0: Tak balik
1: ya. Kalau ada itu tak bisa lah manjola.
0: Nah itu dia.
1: Iya sakit kan ada juga gunoi. Sakit dari minta ya dah. Namun tiba dah tahu dah.
0: Betul.
1: Iya. Kakak Butet beko lah miss call. Betul udah. Gak berhaki. Awak lagi nak masuk lah. lanjut kakak Butet saya jadi di kakak Butet ya.
0: Iya.
1: Iya untuk Wak Udin, Bunda Nadia, Uda Alimin, Arablan, Amar, Bunda Sila, Rudi, Ijalang Seduo. Kalau mau tak masuk kok banyak lupa dah.
0: Iya memang.
1: Iya. Pokoknya untuk sado lah dah.
0: Baik.
1: Pokoknya belum tenggol besok tenggol lagi balik ya.
0: Siap.
1: Ada tak lagunya?
0: Ada.
1: Lagunya ada dah?
0: Ada lagunya.
1: Ada untuk Uda, selamat malam, selamat karajo.
0: Siap.
1: Yang di Pro 1 sih ada?
0: Yang di Pro 1 ada Bung Adi Met.
1: Oh, salam sama Adi Met ya.
0: Siap.
1: Tetanggaku idolaku.
0: Wah, mantap.
1: Yeah. Oke. Okay. Terima kasih. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Rizka yang sudah bergabung juga. Luar biasa ya, ini karena persahabatan ya. Walaupun lagi kurang fit, tetap kita tengokin, tetap kita lihat ya kondisi sahabat kita. Mantap, mantap. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, nanti kita akan sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Ya, ketika di mana pun berada masih diapresiasi budaya kita di budaya Minang ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920. Kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Bang Ben?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Sehat juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Iya betul.
1: Ada apa yang enak ya?
0: Apa kira-kira?
1: Dari Ali Kasim ada apa aja?
0: Ali Kasim. Oke, tak cari dulu. Oke. Ali Kasim. Wanya malereang tabiang mudia arau bapisa bukannya bacarai.
1: Ah, bapisa bukannya bacarai ya jelas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Mas D.
0: Silakan.
1: Yang pertama bagi Mas D, selamat malam, selamat sudah saja semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga buatnya Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Cerewati juga, Mbak Aurel.
0: Iya.
1: Juga buatnya Bunda Nadia, Aliminnya.
0: Iya.
1: Buatnya Emma nama Mbak Watinya. Buatnya Bang Alimukti.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Rudi. Terus buatnya Tina Kampas, Pak Jura, Pak Abdurrahim juga ya.
0: Iya.
1: Juga buatnya Bang Juju, Bang Juli juga.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Bungku, Pak De Ana, Pak Dewo.
0: Iya.
1: Terus buatnya siapa lagi ya?
0: Buat
1: Pak Mang Iing. Buatnya Mas Ramlan, Amar Bakung juga.
0: Iya.
1: Juga kita Kak Butet. Ya, apa kabar Kak Butet? Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus juga buatnya Bang Abdullah ya. Ya, pokoknya buat semua penda di Perumpele, salam kompak aja semuanya.
0: Baik.
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Mas B, terima kasih waktunya.

0: Pinjanya sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali ketika nanti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar abangku yang paling ganteng?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Mantap, panas.
0: Mantap. Wah, ini dia.
1: Tapi kenapa gak ada siarannya abangku?
0: Di mana?
1: Ya di sini lah.
0: Jam berapa?
1: Jam lampu ya.
0: Mati lampu jam?
1: Barusan
0: ini? Iya. Oh, emang listriknya lagi gak stabil hari ini, malam ini?
1: Oh iya.
0: Mati.
1: Jangankan listrik, manusia juga gitu.
0: Itu dari tadi, mati hidup, gelap terang, aduh.
1: Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat.
1: Apapun keadaannya itu yang penting kita semua selalu sehat.
0: Ah, itu sehat itu yang utama, ya kan?
1: Iya, Bang.
0: Kalau kita cukup tapi enggak sehat, tetap aja kurang, ya.
1: Iya. Apalagi Mbak Vero, Mbak Ajeng semakin sehat.
0: Wah, semakin sehat dan semangat ya.
1: Iya, jadi jadi merindukan Kak Ajeng sama Kak Vero.
0: Waduh.
1: Enggak kok, Kak. Janda kok.
0: Janda biasa. Ini jadi terbangun nanti dia nelpon nih nanti nih.
1: Boleh pinjam lagu, Bang?
0: Boleh, siap.
1: Kagak dikembaliin lah. Bentar,
0: Boleh, apa lagunya tuh?
1: Lagunya Kawan Saiyo, Kang.
0: Kawan Saiyo.
1: Dari Taugana.
0: Baik.
1: Boleh salam?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buatnya abangku, semoga sehat dan
0: sukses
1: selalu berkat keluarganya banyak.
0: Amin.
1: Terus buatnya yang sudah masuk dari A tadi sampai ke Z, kagak salam sehat dan salam kompak selalu banyak. Apalagi buatnya Kak Ajeng, Kak Vero, Kak Butet. Bang Rudi, Bang Ramlan,
0: iya.
1: Gila, Bang Armi, Mbak Jaranya,
0: iya.
1: Salam dan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang ya atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ada lagunya, Bang?
0: Ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Putra RTM ya, yang sudah bergabung juga, luar biasa. Semangat. Harus ya, harus semangat ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sihat.
1: Onde mande.
0: Luar biasa. Aduh.
1: Udah
0: siapa ini ya? Udah makan enggak mungkin.
1: Acara Rancak Banang kok.
0: Acara Rancak Banang. Ngomongnya gado-gado.
1: Sakete-sakete tahu lah.
0: Sakete-sakete lah. Enggak apa-apa sakete-sakete ya.
1: Yo.
0: Harap dimaklum ya. Aduh, luar biasa.
1: Sehat, sudah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Biar bisa menghibur Kang Sule.
1: Tua?
0: Iya dong, tua dong. Aduh, lagunya apa?
1: Tadi siapa tuh yang... Barusan turun,
0: Putra RTM.
1: Dari mana ya?
0: Dari Sengeti.
1: Sengeti sana ya. Saya nak minta lagunya
0: apa?
1: Pantai Padang sudah naik belum?
0: Pantai Padang belum.
1: Boleh lah.
0: Boleh. Pantai Padang. Oke, siap.
1: Salamnya buat Uda Eki, selamat juga, semoga lancar.
0: Amin.
1: Jangan lalu ya.
0: Jangan, tidak lalu.
1: Jangan lalu.
0: Kali kalau amblang paling hilang lah.
1: Lagi Semar naik belum?
0: Di Semar belum.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Kisah Dewa
0: belum juga.
1: Oh, pada kemana ini orangnya?
0: Itu dia, kemana nih?
1: Buat Kakak Putan.
0: Iya.
1: Terus buat Pak Udin. Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Bang Kadir Jaet. Bang Rudi. Bang Ijel langsung duo.
0: Iya.
1: Kue Tasadonyo.
0: Tasadonyo.
1: Onde-onde.
0: Onde-onde.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Gue.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sule, ya kita panggil udah Sule jadinya ya. Sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika nanti masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan
0: ya, ikut mantap nian, luar biasa.
1: Apa kabarnya
0: baik, sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini bisa aku lalok nampaknya.
1: Nanya ngantuk dah dari tadi.
0: Terus?
1: Ditahan aja.
0: Ditahan aja.
1: Iya, udah baring-baring. Iya.
0: Udah ke kiri ke kanan.
1: Iya, mau dengerin udah dulu lah.
0: Oh, gitu toh.
1: Iya.
0: Luar biasa. Udah amar iko. Oke, siap.
1: Lagunya
0: apa?
1: Tonggak
0: Babeleng.
1: Oke,
0: siap.
1: Salamnya buat galo-galo lah.
0: Boleh, siap juga.
1: Nanti Spanyol sama Belgia.
0: Jam berapa tuh dah?
1: Jam 2. Iya.
0: Nah, jam berapa istirahatnya saya ini?
1: Dia maunya kedua gimana?
0: Aduh, enggak bisa apa dimundurin itu waktunya.
1: Kalau hanya panitianya lah.
0: Aduh, ini kalau ketiduran tunggu kabar aja lah kalau begitu.
1: Iya. Berarti besok malam mungkin Argentina lawan Swiss mungkin.
0: Argentina lawan Swiss ya.
1: Iya, kalau Senin Norwegia dengan Inggris jam 4.
0: Oke, mantap. Naik. Iya.
1: Tangga. Yang menang tadi melawan yang nanti subuh.
0: Nanti subuh ya yang menang ya.
1: Iya, tadi pagi kan menang Perancis.
0: Oh, Perancis.
1: Iya.
0: Masih kuat juga Perancis ya.
1: Iya. Antara Spanyol dan Perancis lah besok tuh.
0: Oke, itulah anu tebakannya ya.
1: Iya.
0: Saya megang yang asing bela.
1: Gitu ya.
0: Yang baru muncul itulah yang saya pegang. Kalau yang udah biasa, biasalah tuh.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Kali-kali dong yang belum pernah juara dunia.
1: Apa?
0: Yang belum pernah juara dunia.
1: Siapa ya?
0: Ada deh.
1: Siapa? Yang belum.
0: Ada.
1: Belgia ya?
0: Belgia belum pernah kan?
1: Sudah.
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Belum pernah.
1: Spanyol sudah ya?
0: Spanyol sudah.
1: Prancis sudah.
0: Oh, sudah. Inggris.
1: Tapi kalau menangnya antara Prancis sama Mano, apa itu? Ya.
0: Itulah nggak ada pilihan lain lagi.
1: Iya. Atau bisa jadi Inggris dengan Norwegia atau Argentina.
0: Siapa tahu.
1: Dan Swiss.
0: Siapa tahu ada keajaiban ya.
1: Ya bisa jadi gitulah ya.
0: Iya, karena permainan kita nggak ada yang tahu.
1: Iya.
0: Kita prediksi ini, katanya pulang dulu.
1: Iya benar.
0: Oke, siap.
1: Oke, lagunya ada?
0: Ada.
1: Ya, terima kasih lah lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Kabar udah?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur Allah.
0: Alhamdulillah, akhirnya masuk juga.
1: Alhamdulillah, masuk juga.
0: Alhamdulillah. Iya, keliling-keliling dulu kan.
1: Iya.
0: Emang kalau Pak Ayi ini harus keliling dulu baru balik ke sini.
1: Iya. Ke Tanjung Pinang dulu ya.
0: Tanjung Pinang, terus mana lagi?
1: Tadi mau masuk di Perompas. Apa namanya nih, Bengkulu,
0: Gak bisa masuk.
1: Nah, acara-acara agak kampung juga ya.
0: Acara agak kampung juga.
1: Di Sungai Penuh juga, acara teragak kampung teragak juga.
0: Kampung. Tapi,
1: karena bahasanya Minang Maimbau.
0: Minang Maimbau.
1: Juga okay. Di Bengkulu, Minang Maimbau.
0: Oke.
1: Ya, lagunya nih udah.
0: Apa lagunya?
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Takabik di rantau.
0: Takabik di rantau.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Uda Bayang-Bayang Haji ya, selamat malam. Selamat acara itu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk sadunya lah udah, nang
0: sudah
1: disebut nama, nang kadang nggak bengguan dalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Pak ya, Pam J. Yusuf yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi, tentunya diapresiasi budaya kita di budaya Minang ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, bahagia, panjang umur, dimudahkan semua urusan kita ya. Dan bagi kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat Jambi.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

PRRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lihat apa?
2: Ini lagi nonton.
1: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
3: Terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Malam Iku.

Sahabat budaya, tari kipas perentak yang pada masa itu tarian ini tidak lagi membudaya dalam artian hampir punah, dikarenakan pada waktu itu para orang tua yang tahu akan tarian tersebut tidak mau lagi mengajarkan kepada generasi muda. Karena menurut kepercayaan yang mereka anut, menari itu adalah dosa dan dilarang oleh agama. Namun setelah dilakukan penelitian lebih mendalam, akhirnya tari kipas perentak diperbolehkan kembali untuk ditampilkan. Tari kipas ini bertemakan pelepas lelah dan mempunyai fungsi sebagai motivasi bagi masyarakat dalam bekerja sehari-hari. Dalam tarian tersebut digambarkan di mana para bujang dan gadis berteduh di bawah pohon yang rindang sambil menunggu makanan datang yang diantar oleh keluarganya. Sambil menunggu makanan, para bujang memainkan alat musik seadanya, sementara para gadis menari dengan gerakan gemah gemulai. Dalam tarian kipas ini, gerakan yang dilakukan mempunyai banyak makna dan arti, seperti gerakan sabung kucing yang mengungkapkan kebijaksanaan dan sabung kilat yang mengungkapkan ketangkasan dalam bekerja sehari-hari.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Dan terima kasih bagi kati-kati yang masih bersama Perempat Jambi ya, dan juga untuk kati-kati yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Baik, bagi kati-kati yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mau menuju tempat tujuannya masing-masing, yang tentunya memakan perjalanan yang cukup jauh, tentunya semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga. Untuk kantin-kantin juga yang saat ini sedang menjalankan tugasnya di malam hari ya, tetap semangat, baiknya ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk kantin-kantin yang sedang berniaga, tetap semangat ya, semoga hasilnya lebih baik. Baik juga untuk kanti-kanti yang sedang jaga malam atau ngeronda yang ada di pos-pos Kamling, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, bagi kanti-kanti yang ingin beristirahat, tentunya kami selalu mengingatkan kanti-kanti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga kendaraan Anda ya, tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Masih kami akan hadirkan lagu untuk menemani kanti-kanti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir.

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata menyambut rencana restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bersama pemerintah India. Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi hari Rabu kemarin meresmikan kerjasama konservasi dan restorasi warisan budaya di Candi Prambanan, kompleks Candi Hindu yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya. Beliau menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan akan mendukung upaya restorasi dan konservasi Candi Prambanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dan menurutnya, Kementerian Pariwisata antara lain akan mendukung pengembangan Candi Prambanan dan daerah sekitarnya sebagai destinasi pariwisata. Kementerian Pariwisata, beliau menjelaskan, akan merancang paket layanan seperti wisata kebugaran serta wisata sejarah dan budaya agar selain menikmati keindahan Candi Prambanan, wisatawan juga merasakan pengalaman otentik di destinasi wisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia dan India sepakat berkolaborasi untuk merestorasi kompleks Candi Prambanan. Dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan bahwa restorasi Candi Prambanan akan diselesaikan sebelum tahun 2029. Dan beliau berjanji kembali ke Indonesia setelah proyek restorasi candi tersebut rampung. Perdana Menteri Narendra Modi juga yakin jumlah wisatawan dan peziarah dari India yang mengunjungi Candi Prambanan akan meningkat setelah kompleks candi direstorasi. Di mana Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara dari India ke Indonesia selama 2023 mencapai 606.439 kunjungan, tahun 2024 mencapai 710.207 kunjungan, dan di tahun 2025 mencapai 734.490 kunjungan. Sepanjang Januari sampai Mei 2026, menurut data BPJS, angka kunjungan wisatawan India ke Indonesia mencapai 298.450 kunjungan. Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan wisatawan dari India ke Indonesia sepanjang 2026 bisa mencapai 750.000 sampai dengan 820.000 kunjungan. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti alhamdulillah wa syukurillah ya. Edisi akhir pekan di hari Sabtu di 11 Juli 2026. Kembali saya Lis bersama di Pro 4 RRI Jambi dan tentunya bersama rekan teknik ada Bang Eko Saputra. Kanti-Kanti seperti biasa kita akan bersama di Halo Jambi sampai ke jam 9 pagi. Tentunya menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di pagi hari ini.

0: Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perumpaan RRI Jambi. Ganti-ganti ya, waktu kita sudah 16 menit dari jam 6 pagi. Ganti-ganti untuk yang baru bergabung, selamat pagi, semangat pagi walaupun hari Sabtu. Hari Sabtu enggak sih? Iya dong, hari ini ya, akhir pekan lagi seperti itu ya. Tapi kita tetap semangat ganti-ganti. Ya, yang mendapatkan akhir pekan pastinya happy ya. Apalagi dari kemarin mungkin WFA di rumah, jadi banyak waktu dihabiskan di rumah gitu ya. Nah, hari ini juga masih di rumah, besok juga ganti-ganti. Semangat pagi Bella untuk galau-galonya ya. Ya, dan tentunya banyak informasi kami hadirkan ya, ganti-ganti. Salah satunya kita awali di satu informasi seputar Piala Dunia, ganti-ganti ya, di mana kalau misalnya ganti-ganti menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia, akhirnya dimenangkan oleh Spanyol dengan skornya ganti-ganti ya 2-1 seperti itu ya. Dan yang pasti Spanyol memastikan langkahnya menuju ke semifinal Piala Dunia 2026 ganti-ganti ya. Setelah menundukkan Belgia skornya 2-1 di Soft Stadium ya Inglewood Sabtu dini hari tadi ya. Dan tentunya pertandingan berlangsung ketat ganti-ganti, apalagi di menit-menit terakhir ganti-ganti ya. Dan kemenangan Spanyol ditentukan gol Michael Merino pada penghujung pertandingan, dan sebelumnya Fabian Ruiz juga membawa Furia Roja unggul sebelum Charles de Catelare menyamakan kedudukan ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti menuju ke semifinal ganti-ganti ya, tinggal beberapa negara lagi ya yang masih harus bertanding untuk menuju ke siapa pemenangnya di Piala Dunia 2026 ganti-ganti ya. Setelah ini kan nanti ada di semifinal, kemudian mencari juara dua, mencari peringkat 3 dan 4, kemudian baru 1-2 ganti-ganti. Semakin mendekati penghujung ganti-ganti ya, tentunya sangat-sangat apa ya, mendebarkan ya, sangat membuat kita harus lebih memfokuskan nih siapa sih sebenarnya yang kita jagokan seperti itu ya. Iyalah, namanya pertandingan ganti-ganti ya, perlombaan pasti ada menang dan yang kalah gitu ya. Yang pasti tetap semangat ganti-ganti ya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe, he's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

Ganti-ganti masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, masih di Halo Jambi ganti-ganti ya untuk edisi hari ini. Waktu kita juga sudah 42 menit ganti-ganti dari jam 6. Semangat pagi buat semuanya, walaupun akhir pekan yang namanya bangun pagi tetap ganti-ganti ya. Bangun pagi, mandi pagi, sarapan pagi, nah itu memang harus ganti-ganti ya. Terus juga bolehlah ya, jendela kamar atau pintu rumah itu dibuka ganti-ganti biar ada sirkulasi udara ganti-ganti, karena pagi ini cuacanya bagus gitu ya. Matahari juga sudah mulai menampakkan sinarnya, dan tidak salahnya ganti-ganti sinar matahari masuk ke dalam rumah ganti-ganti ya, biar ruangannya sehat ganti-ganti ya. Ya, dan banyak informasi yang kami hadirkan ganti-ganti, salah satunya di satu informasi di mana sebanyak 83 titik nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di Provinsi Jambi mampu menggerakkan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dalam hal ini, Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni ganti-ganti mengatakan bahwa selama kegiatan nobar, angka perputaran ekonomi pelaku UMKM terus bergerak dinamis, terutama saat pertandingan tim negara unggulan yang selalu dipadati penonton. Dan beliau juga menambahkan, berdasarkan hasil rekapitulasi sampai 10 Juli 2026, terdata ada 30 lokasi nonton bareng komersil ganti-ganti ya, dan 53 non komersil tersebar di 11 kabupaten kota. Nah, selain itu pihaknya juga memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan forum komunikasi pimpinan daerah yang telah memfasilitasi kegiatan nonton bareng sesuai dengan arahan pusat melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri. Ya, dan nonton bareng ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian Provinsi Jambi, Samsur Rizal, mengatakan menjelang partai semifinal dan final, pihaknya bersama Polda Jambi dan Korem 042 Gapu akan menggelar nonton bareng akbar ganti-ganti ya. Ya, di mana lokasi yang tersebar di halaman Polda Jambi, Korem, dan kantor Gubernur Jambi dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha ganti-ganti ya. Khusus nobar yang akan digelar oleh pemerintah Provinsi Jambi, pihaknya telah menyiapkan 2 titik lokasi. Yang pertama untuk partai semifinal dilaksanakan di halaman kantor Gubernur. Sementara itu partai puncak dan perebutan tempat ketiga akan dilaksanakan di rumah dinas Gubernur. Ya, ganti-ganti untuk itu jangan dilewatkan ya kesempatan untuk nonton bareng ganti-ganti ya, karena siapa tahu nih sudah mengerucut nih, udah kecil banget ya. Tinggal 8 negara lagi ganti-ganti ya yang akan menuju ke babak selanjutnya, semifinal dan final.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.